0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Angka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81, RW 11 Kelurahan Mekarsari mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mengikuti Jalan Santai Sehat. Hadirlah pada tanggal 23 Agustus 2026, pukul 7 sampai selesai. Start dan finish di Masjid Al-Ikhlas RW 11, Kelurahan

kebersamaan dan hidup sehat. Karena jalan santai bukan sekadar olahraga. Ini adalah kesempatan untuk bersilaturahmi, saling menyapa, dan mempererat persaudaraan warga RW 11. Dan yang paling ditunggu-tunggu, door prize! Ada hadiah utama TV dan kulkas, plus banyak hadiah hiburan menarik lainnya.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Heni Nurhaeni yang beralamat RT 01 RW 2 Dusun Sukaharja, Desa Petir Hilir, Baregbeg, Ciamis. Saya punya keluhan suka meriang, pegal-pegal, sakit gigi, masuk angin. Saya dengar dari tetangga ada minyak herbal serbaguna yang namanya Sultana. Setelah itu saya coba pemakaian Sultana. Sekarang sudah 6 kali pemakaian. Alhamdulillah dengan wasilah pemakaian Sultana, keluhan yang ada di badan saya hilang. Kepada para pendengar, silakan coba minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: Untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
2: Merdeka. Radio. Merdeka. Pakat Angkasa. RCA.
3: Radio yang paling asoy.

0: Itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya Aras Tisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: Engkau memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81, RW 11 Kelurahan Mekarsari mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mengikuti Jalan Santai Sehat. Hadirlah pada tanggal 23 Agustus 2026, pukul 7 sampai selesai. Start dan finish di Masjid Al-Ikhlas RW 11, Kelurahan

0: penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02, Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asoy.
6: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Tamiya, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi,

Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76 Balokang, Banjar.

0: kebersamaan dan hidup sehat.
1: Karena jalan santai bukan sekadar olahraga. Ini adalah kesempatan untuk bersilaturahmi, saling menyapa, dan mempererat persaudaraan warga RW 11.
0: Dan yang paling ditunggu-tunggu, door prize! Ada hadiah utama TV dan kulkas, plus banyak hadiah hiburan menarik lainnya.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Bikini kegondang dia.

Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya. Mita Ece, gimana kabarnya di minggu, hari Minggu ya, 23 Agustus 2026 ya. Setelah beberapa hari tidak ketemu, alhamdulillah pagi ini bisa jumpa lagi di Info Sehat Eca ya. 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Seningatan, Kota Banjar. Biasa bareng produk denatur Habato, Pabuto, Pitama, Sultana, dan produk lainnya ya. Bisa beli di Eca atau di agen-agen terdekat. Ya baik, untuk pagi ini Mita Eca info sehat kita tentang cacar api ya. Nah, cacar api Mita Eca adalah kumpulan bintil kecil berisi cairan di kulit yang umumnya terasa nyeri dan panas. Cacar api biasanya hanya muncul pada satu sisi di area tubuh tertentu ya, seperti dada, perut, atau leher. Cacar api Mita Eca adalah kondisi yang muncul sebagai lanjutan dari cacar air. Ketika seseorang sembuh dari cacar air, virus penyebabnya tidak langsung hilang dari tubuh. Virus tersebut hanya menjadi tidak aktif ya, dan berdiam di saraf. Pada kondisi ini, virus yang inaktif biasanya tidak menimbulkan masalah kesehatan apapun. Namun pada kondisi tertentu, misalnya stres berat, virus tersebut bisa aktif kembali dan muncul sebagai cacar api. Kondisi yang juga dikenal sebagai herpes zoster ini umumnya tidak berbahaya, tetapi nyeri yang ditimbulkannya bisa sangat mengganggu dan bertahan lama meski bintil sudah hilang. Pengobatan sendiri mungkin begitu gejala muncul diperlukan untuk menekan infeksi dan mencegah terjadinya komplikasi. Ya, nanti kita bahas penyebab cacar api ya, gejalanya, kemudian pengobatannya, tetap di Info Sehat Eca sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya.

0: admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
1: Iya, maaf, Pak. Besok saya kerjakan.
0: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang. Harus selesai.
1: Iya, Pak.
2: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
1: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
2: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
1: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
2: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, kembali Midaece ke info siang pagi ini tentang cacar api ya. Selanjutnya penyebab cacar api. Penyebab cacar api adalah infeksi virus varicella zoster yang juga menjadi penyebab cacar air. Oleh karena itu, Midaece, cacar api bisa dialami oleh siapa saja yang pernah mengalami cacar air sebelumnya. Namun tidak semua orang yang pernah mengalami cacar air akan terserang cacar api. Pada umumnya, virus varicella zoster hanya berdiam di saraf tanpa menyebabkan gejala apapun hingga bertahun-tahun. Namun ada beberapa faktor yang dapat membuat virus cacar api kembali aktif dan menyebabkan gejala, ya, antara lain berusia di atas 50 tahun, memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya akibat HIV, kanker, kemoterapi atau radioterapi, dan penggunaan obat imunosupresan setelah transplantasi organ. Kemudian mengalami stres berat, mengalami cedera yang serius, dan tidak mendapatkan vaksin varicella. Pada kasus tertentu, Midaece, cacar api juga bisa terjadi pada anak. Selama ruam masih ada, virus varicella zoster dapat menular melalui kontak langsung dengan bintil atau ruam cacar api. Namun orang yang tertular virus ini umumnya tidak akan mengalami cacar api melainkan cacar air. Oleh sebab itu, Midaece, penderita cacar api sebaiknya menghindari kontak langsung dengan orang yang belum menerima vaksin varicella, ibu hamil, bayi baru lahir, atau individu yang daya tahan tubuhnya lemah. Hal ini karena cacar air berbahaya bagi orang-orang tersebut.

0: radio yang paling asoy. Asyik.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
1: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
2: Ya nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
1: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba ditangani langsung ku Tabi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimbanya eta ku cara hijama atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga keturunan, sepilis,

0: asing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna.
1: Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
2: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Warga Sumanding Wetan dan sekitarnya meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026, bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,
1: merdeka. Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, selamat pagi, minta cia buat yang bergabung di 102,1 FM. Jam 8 lebih 33 menit, masih di Info Sehat. Pagi ini tentang cacar api ya. Berikutnya gejala cacar api. Gejala cacar api metastasis terjadi secara bertahap ya, yakni sebagai berikut. Nyeri tajam dan menjalar, disertai rasa panas seperti terbakar, kesemutan dan gatal. Bintil-bintil yang berkumpul dan membentuk area memanjang muncul 1-5 hari setelah nyeri muncul. Bintil berkembang menjadi bintil kemerahan berisi cairan dan bisa pecah dalam 3-4 hari setelah muncul. Lepuhan yang pecah menjadi luka berkerak dan akan mengering dalam waktu 7-10 hari dan ruam hilang dalam 3-4 minggu. Selama berkembangnya penyakit ini, metastasis nyeri tetap bertahan, bahkan setelah ruam hilang. Nyeri umumnya akan bertambah parah seiring perkembangan penyakit. Gejala cacar api hanya terjadi pada satu sisi wajah atau badan. Bagian tubuh yang paling umum ditemukan cacar api adalah dada, punggung, kemudian pinggang, leher, dahi, dan pipi. Ruam bisa meluas ke area tubuh lain yang berjauhan dari area awal. Meski begitu, metastasis hal ini jarang terjadi. Selain ruam yang nyeri, cacar api juga dapat disertai dengan gejala-gejala berikut ya, diantaranya demam, sakit kepala, kemudian menggigil, lelah yang tidak biasa, dan sakit perut. Penderita cacar api masih bisa mengalami nyeri selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah ruam dan gejala lain kambuh. Kondisi ini disebut dengan post-phatic neuralgia.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Engkau memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81, RW 11 Kelurahan Mekarsari mengajak seluruh warga untuk bersama-sama mengikuti Jalan Santai Sehat. Hadirlah pada tanggal 23 Agustus 2026, pukul 7 sampai selesai. Start dan finish di Masjid Al-Ikhlas RW 11.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau

WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Ya, waktunya tinggal 15 menit lagi di InfoSat pagi ini tentang cacar api ya. Selanjutnya, kapan harus ke dokter? Minta aja lakukan pemeriksaan ke dokter jika Anda mengalami gejala-gejala yang telah disebutkan tadi, terutama bila memiliki kondisi-kondisi berikut: usia 50 tahun atau lebih, nyeri dan ruam di sekitar mata, daya tahan tubuh yang lemah misalnya akibat kanker atau penggunaan obat-obatan tertentu, dan ruam yang menyebar dan terasa sangat nyeri. Diagnosis cacar api bisa dilakukan melalui tanya jawab seputar gejala, riwayat kesehatan, obat-obatan yang sedang digunakan pasien, dan riwayat vaksin varicella. Dokter juga akan melakukan tes fisik dengan memeriksa tanda-tanda ruam dan bintil di kulit. Mita Echa, biasanya pemeriksaan tadi sudah cukup untuk mendiagnosis cacar api. Namun dokter dapat mengambil sampel cairan dari lepuhan yang pecah untuk diperiksa di laboratorium jika dicurigai ada infeksi lain. Selanjutnya, pengobatan cacar api bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Obat yang bisa diresepkan dokter antara lain obat antivirus seperti aciclovir dan valacyclovir atau valsiron. Kemudian obat pada nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen, dan antibiotik jika terjadi infeksi bakteri pada luka cacar api. Jika cacar api menyebabkan nyeri yang parah, dokter akan memberikan obat-obatan berikut: gabapentin, amitriptyline, lidokain dalam bentuk oles, dan suntik kortikosteroid dan bius lokal. Selain menjalani pengobatan, Mita Echa, ada beberapa cara yang bisa dilakukan pasien untuk membantu meredakan gejala ya, seperti berendam atau mandi dengan air dingin, mengoleskan lotion kalamin, menggunakan kompres dingin pada ruam untuk meredakan nyeri dan gatal, dan mengonsumsi makanan yang tinggi.
1: Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Pitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Pitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Pitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Pitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Ya, assalamualaikum bagi semuanya Mirta Eca. Ya, jumpa lagi di acara Danas Asoy, acara lagu-lagu dan lawa. Setelah beberapa hari tidak jumpa, ya alhamdulillah pagi ini hari Minggu 23 Agustus 2026 bisa jumpa lagi di Danas Asoy. Masih dalam suasana apa, perayaan HUT RI ke-81. Pastinya di lingkungan masing-masing masih banyak acara, masih ada acara ya, seperti di mana, oh di lingkungan RW 11 Sukarame juga sekarang lagi ada acara jalan santai. Terus juga di lingkungan RW 22 Sumanding Wetan juga sama ya, ada acara jalan santai. Ya, tadi ada Keranda Cinta Nur Halimah sebagai pembuka. Dan silakan yang mau gabung biasa 0821-3058-8988 atau WA-nya 0813-1345-622. Ya, ada Teh Bungsu. Mana Teh Bungsu? Ada siapa? Kita ke pesan dulu, ada Sok Teh Bungsu. Iya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danas Asoy. Asik coy.
1: Asik coy.
0: Gimana kabarnya seorang Teh Bungsu ini?
1: Alhamdulillah lagi baik.
0: Lagi baik. Baik, alhamdulillah baraik.
1: Iya, mudah-mudahan selalu baik.
0: Amin. Sok, lagunya apa?
1: Lagunya
0: apa?
1: Sonia.
0: Oh, Sonia. Iya. Yeah. So,
1: kirim salam
0: buat siapa?
1: Buat yang lagi
0: tugasnya. Terima kasih.
1: Mudah-mudahan selalu sehat bareng keluarganya juga.
0: Amin, amin.
1: Buat Pak Irwan juga, buat Mas Ferdi,
0: buat siapa?
1: Terus juga, Mawar.
0: Terus
1: Bang Obet.
0: Iya.
1: Buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Kang Adeng.
0: Kang Adeng. Terus
1: buat Mama Devina.
0: Mama Devina. So, siapa lagi?
1: Kang Dimas juga.
0: Kang Dimas.
1: Buat Kang Asep Dampa.
0: Kemana wungkul Kang Asep Dampa ya? Apa itu?
1: Mau nanti mudah-mudahan serarehat ya.
0: Terus siapa?
1: Teh Ismail juga ya. Pokoknya
0: di kuman-kuman atau kumannya jadi jangan dibawa-bawa kumannya mah.
1: Di kuman.
0: Oh, di kuman-kuman.
1: Kuman-kuman bukan di kuman-kuman.
0: Iya.
1: Di kuman-kuman. Buat semua mitra RCA ya.
0: Iya, iya.
1: Mudah-mudahan semuanya pada sehat selalu, bahagia juga.
0: Amin, amin.
1: Banyak lagi tugas.
0: Kebagian apa?
1: Tapi juga ya.
0: Oke, nanti kebagian konyol dari Garut ya. Halo.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih.
0: Yo, sami-sami.
1: Waalaikumsalam.
0: Teh Bungsu jadi ingat, wah dulu tahun berapa ya, dulu teh waktu di Aceh lama tuh Teh Bungsu dari Cikajang ya, dari mana, Radio Best apa itu, dikirim konyol 2 karung. Iya, lagunya Sonia Abi Mengesti, ini kesukaan siapa? Oh, Bang Marianto ya, di itu belakang GBI harus 11 ya, Bang Marianto ini lagu kesukaannya ya Bang ya, cuma liriknya diganti sama itu nama sang istri ya. Baik, ada siapa lagi? Oh, Neneng di Jedah-Jedahan, cenah kata Kang Ceng XSB mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jedah Bonka, Kang Ceng. Jedah Kebon Karet, bukan Jedah-Jedahan. Lagunya Bunga Desa, salam buat Teh Reni Mei-Mei, Bunda Rati, Mama Devina, Mama Nelly, Kang Aco, Kang Ujes, Pak Edi, Kang Parit, Kang Adeng, Teh Bunga, Teh Bungsu, terima kasih. Iya, sama-sama. WMN juga ada, ya biasa lagi tugas ya Mbak WMN. Tidak ada liburnya ya, jaga itu pintu lintasan kereta api daerah Manon Jaya, Tasik ya. Mama Nelly juga, terus siapa lagi? Ada Teh Hendra, ada Butin Anggrek Ungu, Kang Darsa juga ada di studio. Iya, Teh Bungsu ini dibayar kompan.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul. Yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Ya, kembali Dana Sansoy, lagu-lagu dan lawas, lagu-lagu dan kenangan. Ya, buat Neneng, DJ Dahbun ke Raib, tadi Roma Irama dari film Bunga Desa. Ya, terus tadi siapa? Teh Bungsu, Sonia, Abi Mesti. Baik, ada Butin Anggrek, kamu sudah beres, ini ngetik lagunya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Dana Sansoy. Lagunya Zandaku dari Mamres Arifin. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu dan banyak rezeki, amin. Buat Kang Darsa di Aceh, Bunda Niken dekat Lapang Poli Horasbah, dan semua Mita Aceh moga sehat. Dari Butin Anggrek, kamu di Lembah Sunyi, Nuhun ya, sami-sami. Ada Teh Hendra, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Cinta Ketok Magic, salam buat Ani Mei Mei Bina. Wah Dedi, istimewa buat Ayang di pintu, makasih sudah dibacakan. Terus ada Akim Malabar, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang. Lagunya Dibasah-basah dari Latif Kan. Oh ini kesukaan itu Aki sama ya, suka lagu ini sama dengan Kang Ujes ya. Salam buat Pak Edi, Kang Darsa, Teh Neneng, di Jedah-Jedahan, Mama Depina, Mama Nani, Mama Nelly, Mama April, Teh Bungsu, Teh Ismai, semuanya. Semua saja, pakai H ya Aki. Semuanya saja buat Akang, makasih ya, sama-sama. Teh Neni dari Jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dana Sansoy, lagunya Elvis Kaisi, Pengobat Rindu, buat yang sisiaran, moga terus ya. Oh Mitra ECA, terima kasih, sama-sama. Buat siapa lagi? Oh AEP di Tanjung Syukur di Gang Sepakat AEP ya. Terus juga ada siapa di sana teh? Ada Ibu Kupat Tahu di Gang Sepakat ya. Ada Kang Darsa tuh ya, batuk-batuk. Bararaik lagu Butin Anggrek Ungu, ini dibayar kompan ya, Zandaku dari Imam S. Arifin.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Bersih itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

penutup ini ada Elvis Sukaisih, Pengobat Rindu ya, buat siapa tanya nenek tadi yang minta. Ya, terima kasih semuanya, nanti dilanjut ke acara karaoke ya. Jangan lupa produk Denaturnya, Abatop, Abutop, Itama, Sultana, dan produk lainnya dari Denatur. Silakan bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA lewat 081313458622. Ya, selamat pagi semuanya, selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, assalamualaikum semuanya. Mita Ecia, cik, cik, cik. Ya, terima kasih masih di Ecia 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang Lembah 50, Semeningatan, Kota Banjar. Hari Minggu 23 Agustus 2026 ya. Mudah-mudahan sehat baik semuanya, Mita Ecia. Ya, alhamdulillah jumpa lagi di Karaoke Asoy yang biasa bareng Prada Kdenatur, Habatop, Pabutop, Pitama, Sultana, dan lain-lainnya. Bisa beli di ECA atau di agen-agen terdekatnya. Atau bisa pesan lewat WA, lewat 081-313-458-622. Ya, buat Araples di Ciberem, Tanjung Syukur, lagi santai ya Araples. Api Haluk juga sama Teheninya. Terus ya, oh Aepi, ditunggu sawerannya Aepi. Di Gang Sepakat, Tanjung Syukur ya, Ibu Kupat Tahu juga Aega di sana ya. Terus siapa lagi, oh Mbak Brebes, Warung Nasi Yolanda di pertigaan Eci Alama, tuh lampu merah Eci Alama ya. Kita ncek sound dulu, ncek sound lagu jadwal biasa ya. Cik, cik, cik.

satu lagi ya. Kelam teh cek loh, ini ada mengguik, mengguik, mengguik. Oh, ada Mamah Nelly juga. Mamah Nelly hadir spesialis lagu-lagu jenaka ya, Mamah Nelly buatin anggrek ungu juga. Oke, terus juga ya, belum teteh bungsu bentar ya. Nah, ini juga lagu jenaka ya, Mamah Nelly. Terus juga buat yang ada di lingkungan sebelah Sukarame.

0: sabar aja juga. Tidak mati lampu ya, Teh Ai tumben. Keduluan sama Kang Herdi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Haba Topan.
1: Apa kabar Rahman Arab yang lagi ngetop?
0: Yang lagi ngetop. Iya, sok. Lagu apa Kang Herdi?
1: Yang sama itu yang Yenika ya.
0: Hah?
1: Adela dari Adela. Rondo Kempling.
0: Rondo Kempling.
1: Ya, yang duetnya itu Yenika ya. Tapi itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat bisa lama juga ya. Buat Kang Ade. Buat Teh Leo. Yang Adelan ya. Yenika.
0: Yenika.
1: Ini ada di belakang tapi banyak kayak bisa. Bunda Harnum.
0: Soy Etia, ini penelpon pertama Kang Herdi mau duet bareng Mbak Yeni Inka.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, kita ke sedia dulu ada Kang Darsa ya. Cek coba.
2: Cek.
1: Ya, lagu
2: Antara Teman.
1: Antara Allah, lagu Riza Umami ya Kang Darsa. Ya, teleponnya nanti setelah ini ya. Sekarang kita ke studio Kang Datsa. Ini membawakan lagu Riza Umami karya Bang Haji ya, karya Roma Irama. Ini Antara Teman dan Kasih.

0: si Kang Darsa, kita ke pesan dulu ya.
1: Pendengar, ikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, nama saya Pak Saldan, alamat Bojongsari, Mulyasari. Saya dulu sakitnya asam urat, kalau jalan susah. Saya mendengar iklan di radio obat herbal Habutok, terus saya beli. Alhamdulillah sakit saya sembuh, asam uratnya sembuh karena minum Habutok. Saran buat semua yang punya keluhan seperti saya, cobalah Habutok. Insya Allah manjur, semua penyakit hilang. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutok.

0: Ya, kembali 082130588988. Ya, di ujung sana sudah ada Dimas. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di habatu pak.
1: Aku tuh pakai bala ramon Arab yang lagi ngetop.
0: Iya. Sik sik so. Iya, sok. Lagu apa, Dimas?
1: Lagu apa ya?
0: Dimas J duet.
1: Yang enak lagu apa ini?
0: Hah?
1: Yang enak lagu apa?
0: Lagu apa sok?
1: Akan lagi.
0: Iya itu ya. Hah?
1: Akan lagi udah.
0: Iya sudah lama itu ya.
1: Lama gak dinyanyikan ya.
0: Sip lah.
1: Udah akan lagi aja.
0: Sip lah Dimas.
1: Khusus buat penyiarnya.
0: Makasih lah.
1: Itu di belakang gak mau ngomong kan.
0: Kenapa? Sariawan apa?

0: kasih nih Mas.
1: Makasih ya Mas Andri ya.
0: Amin, amin.
1: Hanya buat semuanya saja ya. Monitor. Supernya buat yang merasa saja.
0: Oh, berarti orangnya masih hidup kalau merasa.
1: Makasih Mas Andri.
0: Oh iya.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jag geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti euceuk, anu masihan alamat piwarang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jayana kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satia panyakit, pasti aya obatna.

0: Jadi dia salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekat pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah.

0: di 0821-3058-8988. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di Hamba Topan,
1: ya. Hamba Top, obat air baraman Arab yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Ya, sudah siap ikut selap, Nyai? Halo.
1: Jangan.
0: Oh, jangan. Ada pasti, dah.
1: Jangan.
0: Pasti. So, tadi aku juga. Tadi juga kan
1: itu
0: saya ikut.
1: Itu terserahkan. Aku terserahkan sama Andri, ya.
0: So, lagu apa?
1: Untuk selanjutnya.
0: Lagu apa? Lagunya apa?
1: Kumbang Jalanan.
0: Kumbang Jalanan.
1: Dari Tepi.
0: Dari siapa?
1: Tepi.
0: Tepi. Tepi mana ini?
1: Tepi Barokah.
0: Tepi Barokah.
1: Basohannya Mitra, isi selamat siang.
0: Baso Barokah mah tuh. Baso.
1: Bunda Rasti, Mama Rina.
0: Lanjut karga asoy aja ada THI yang sudah siap ikut selap ya.

0: Iya, lagi ya. Terima kasih Andri.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada ke Omas Abimanyu, terus salam sayang Teh Ai. Kok lancar Teh Ai tidak ikut slepnya gitu.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Ya, kembali ke studio Kang Datsa, lagu kedua, lagunya Bang Haji, ini Mutiara Hidupku. Oh Neneng, di Jedah Buanka suka lagu ini ya Neneng. Terus juga siapa dulu teh yang suka lagu ini, Mama Oci ya, dan juga semuanya.

0: Wulan ya, makasih Mas Tuti, kayak ada iklan lagi.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ganis di Gang Ismail, terus waktu itu Cibulan ya. Kita kembali ke mana ini?

Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Ya, kembali ke studio. Kali ini Kang Dat semuakan lagu pop Sunda, lagu Kang Yayan Jatnika, Dewi Mangkubumi, gitu aja, yang suka dibakal ke Gang Samolo, ya.

Putra jenengnya. Neneng mana bandrosna neneng? Aduh. Papa tong koneng. Ya. Yeah.

0: ayah no iana nyalirana kang lansa ya
1: tinggal di
0: kelaf oh ya macalung kuma ya barongan ya ya oke, okay. Bandros soalnya makan dasai, ya. Bandros, okay. Dan gula aren.

0: Nivea Black and White Invisible.
1: So, okay. Dipungkas ku gunung pun tang weta ecea. Aduh, ya teh ayah.

0: hadepina kasiangan mah hadepina engke deui pamoy empit nya. Oh, da kumaha teh da? Saur sada. Sanes tonggeret nya kedah di heula. Kedah di doping heula mitra ke pamoy empit nya. Badal lohot diteraskeun ke da ohon sanes tonggeret tuh da teh. Kumaha kedah di doping heula. Atuhun sadayana mitra wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung.
2: Bingung Ultra Flu.
4: Hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatal-gatal. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Papa Banjar.
1: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupreser, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.

0: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos saper tos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk dina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tapi Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau

0: wae ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba salah satu pengobatan

0: jaringan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: pendengar Herbal Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbak saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultana yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Surabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
4: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar. Facebook RCAFM Banjar Asoy. TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
5: Radio Cempaka Angkasa RCA.
6: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakunten.
1: Barusan Bapak kelihatan ingin membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah tahun. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Ya, yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak? Ya, Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya, ya, ada perkembangan
2: ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun. Jadi bekas Habutop. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih Pak. Ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT01 RW02, Alamat Sardin, Gebang, Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top bagi yang punya keluhan sama seperti saya. Sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Ya, assalamualaikum. Sore semuanya, Mita Eca, sudah tepat jam 2. Ini Air mungkin belum pulang ya, Aganis. Air belum pulang dari Sumenep ya. Airnya belum pulang dari Sumenep, tapi ya mudah-mudahan sudah pulang ya, Mita Eca. Kita cek sound dulu di acara karaoke Asoy ya, dan masih bareng produk Denatur, Habatop, Habatop, Itama, Sultana, dan produk lainnya ya. Silahkan bisa dibeli di Aceh atau di agen-agen. Kita cek sound dulu. Air teh lagi, kata Kang Darsama lagi ke Sumenep. Itu mah air DA. Dasar Kang Darsama. Dan cek sound dulu. Ya, yang baru ugah obo atau juga yang baru pulang jalan santai ya, ngejalan santai Agustusan.

0: Air di perjalanan dari mana air Sumenep ke arah Banjar ya.
1: Panas
0: sound ke lagu Hamdan ATT Day ini ya. Aduh, tukang Darsa juga masih batuk-batuk.

0: Tendra, pernahkah bawa kerupuk Tendra? Pasti ya pulangnya. Kela tuh coba bonus ini Neneng, pernahkah dulu AF-nya mana? Tidak kesini. Akhirnya mana akhir kecena sudah pulang dari Sumenep ini terakhir.
1: Baru fix.
0: Sebelum pernah Neneng lagu ini mah maaf ya kalau silung Neneng DJ. Oh itu kemana? Tidak ada ya. Pelantun resesi dunia, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah bonus ini ya. Cek cek.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: itu tuh.
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
2: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitamat di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

selamat siang, jam sore tentunya mitra semuanya di kesempatan hari ini, hari Minggu tentunya ya, 23 Agustus 2026 nya. Oke, apa kabar mitra semuanya? Sehat? Iya dong sih, belum terluaskan di pasien jalan tentara pelajar belakang nomor 50 Kota Banjar yang 1281 RCP Maksoy, asik coy. Iya, 37 menit lepas dari pukul 14 siangnya ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat, selalu bahagia tentunya. Yang lagi pada ikutan lomba-lomba gitu ya, panjat pinang, silahkan. Selamat selamat berlomba aja, selamat berjuang ya. Mudah-mudahan dapat hadiah yang banyak gitu ya.

Oke, iya dilanjut sama Irwan ya. Tadi ada Andri, Andrinya pulang. Hati-hati di jalan tentunya. Aham, buat Andri. Udah melengse katanya gitu ya. Udah melesuh. Ya udah deh. Di cas dulu ya.

Wihti. Sumenep suara Andri mainnya ahan gitu. Pulang kampung gitu ta. Oh siap. Ayah tadi udah dikasih tahu ya sama Andrinya tadi bunda ya. Cuma nyerengnya aja Andrinya juga ya. Air habis mudik ya dari Sumenep. Betul ya Mama Anjar Jeda. Betul sekali. Hadir mas sore dari Bunda Mawar sih ya. Bunda Mawar, selamat sore kembali ya. Sehat selalu buat Bunda Mawar sekeluarga juga ya. Buat Ibu Anggrek Ungu juga, waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Ibu Anggrek Ungu, sehat selalu ya. Mama Devina juga, Mama Tuti Cibulan, Teh Hendra, Teh Leonya juga ya, Teh Bunga, Mbak Seporsa juga, Teh Ai Sukaraja, Mama Nelly ya. Mas Abi Manyu di Banyumasnya juga sehat selalu ya. Ibu Niken di Cisaga, apa kabarnya Ibu Niken, sehat selalu ya. Terus buat Wak Emen Ilmanudin juga ya. Terus buat Kang Herdi, Kang Lokis juga, Kakak Ido ya. Ada siapa lagi? Mama Lisna Garut juga, Mama Elis Kobra juga ya. Pak Asep Dampa, terus ada lagi Amanja, ada Pak Andri Kawalu ya. Barang Teh Sarinya si Sayong juga, ada siapa lagi coba, Kang Obet di Parigi ya, Kang Ujes juga, Cimang Cisaga juga, terus ada Kang Lokis di TGC ya, terus ada Pak Edi Patriono di Sindang Laut Cirebonnya, sehat selalu ya tentu. Siapa lagi coba, TDP di Jaksel ya, Jakarta Selatannya, sehat selalu. Buat Mbak Reni ya, tuh Mbak Reni kemana aja, Mbak Reni di Wanarja ya kalau gak salah ya Mbak Reni ya. Terus ada Mbak Diwi Hanum juga di Patimuan Cilacap, sehat selalu. Terus ada siapa lagi coba yang belum ke ini ya, yang belum ini, oh iya itu siapa namanya, Mbak Emon ya, Mbak Emon betul ya namanya, Mbak Emon di kawasan Banjar ya, di perempatan Garuda ya. Ada siapa lagi coba? Oke. Ibu Dian juga di Pamarican, sehat selalu Ibu Dian ya. Oke. Okay.

Akhirnya nungguin tadi, tapi katanya melungse gitu ya, udah tidak kuat, jadi langsung pulang deh Bang Berat gitu ya. Mama Tuti tadi nungguin tapi tidak ada balasannya, cara gitu ya. Ya udah, mungkin nanti atau besok mungkin ya ini ya Andri. Gitu ya. Aduh Mama Tuti cibulan ini. Nah, telat katanya gitu ya, kata Andri teh ditungguin dari tadi gitu ya. Oke, kita coba dulu deh dari miliknya siapa dulu ini. Bruri aja dulu ya, yang slow aja, yang slow-slow, melo aja ya.

0: Oke. Okay. Oh, jangan salah menilai katanya Mita ya. Oke. Okay. Ih, kangen. Iya, angin juga ya. Coba lagu suara hati Teh Hendra sih ya, nanti ya diantriin. Ada ngobrol kodok, ada menu kepudang, ada suara hati. Lala ya. Tuh, siapa yang bisa coba? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karaka soalnya Reca.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Erli, apa kabarnya nih? Cuma latih sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Iran?
0: Ya. Alhamdulillah sehat juga Iran ya. Aha.
1: Itu ya kak saya.
0: Aha.
1: Aku langsung aja pengen langsung. Pop lagi ya.
0: Pop lagi.
1: Kau dan aku satu.
0: Kau dan aku satu.
1: Mobil mesak ya.
0: Kau dan
1: buat Andri ya, selamat sehat ya.
0: Oke.
1: Terus buat Taisma, sudah lama, sangat berdampak Kang Obet ya, Ujet juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Anudin juga, perkelana ya. Terus buat Pak Edi ya.
0: Pak Edi.
1: Buat Kak Leo juga ya. Buat Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Buat Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu.
1: Teh Bunga ya Iqbal.
0: Teh Bunga ya Iqbal, oke.
1: Kak Leo juga ya.
0: Oke, kita coba.
1: KSB.
0: Kau dan aku satu. Kita coba.

0: Hai va?
1: So delizioso! Lo cappuccino ora!
2: Ok, mantap!
0: Mari satu lagi ya?
2: Satu lagi, iya, yang pertama dapat bonus ya.
0: Dangdut ya?
2: Dangdut, lagunya?
0: Koplo, Obati Rinduku.
2: Obati Rinduku, Obati Rinduku. Oke, siap Obati Rinduku yang koplo ya. Coba-coba yang mana nih ya. Coba yang ini ya. Kita coba yang versinya Cantika.

0: Sayangkan selalu ya.
1: Oke, siap, amin ya Pak Alami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Herdi di Cimalati tentunya ya. Mantap, obati rinduku kata Mitra ya. Oke, bentar. Aduh ini teh, kenapa hidungnya? Yuk, kita terima lagi dulu aja ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, A Irwan.
1: Karaka senyara CA.
2: Asik coy, sahabat herbal yang paling neto.
1: Oke. Okay.
2: Abis dari mana A Irwan?
1: Abis dari Sumenep kata Andri G, ya.
2: Ya, semoga sehat ya, banyak intinya ya.
1: Amin, ya Pak Alami. Mudah juga sehat selalu ya.
2: Sama-sama 3 okay. Minggu ya.
1: Tiga, 2 minggu sebenarnya ya.
2: Iya, 2 minggu ya.
1: 2 minggu enggak masuknya ya kemarin. Oke.
2: Okay. Buat yang barusan tuh Kang Herdi ya.
1: Kang Herdi, betul.
2: Andri pulang.
1: Andri pulang katanya udah mengelusuh katanya gitu.
2: Kecapean terus. Kadang-kadang dia nggak siaran, nggak ada Irwan lo kemarin malam juga enggak.
1: Gitu ya. Kapan pulkam katanya ya kemarin. Aduh keduluan nama Bunda nih katanya Teh Bunga ya.
2: Selamat sore Teh Bunga anak cantik.
1: Teh Bunga siap.
2: Lagu apa ya? Tak ingin sendiri aja yang slow.
1: Tak ingin sendiri aja.
2: Iya, buat Teh Bunga.
1: Teh Bunga.
2: Ditunggu masuknya ya.
1: Oke.
2: Buat di sini yang di sini sana,
1: Sinjai.
2: Yang di hari sana iya. Buat Mama Ati, Bapak sayangnya semua
1: juga.
2: Pada sehat, Bapak Minten.
1: Oke.
2: Buat semuanya ya.
1: Semuanya.
2: Sebentar okay. Lagi asar
1: Bentar lagi juga asar ya.
2: Yang pendek aja.
1: Masih seperti yang dulu gitu ya.
2: Iya itu aja.
1: Oke siap. Iya dicoba Mitra ya.

0: pisan sama iya. Masjid di belakang.
1: Iya sama di sini juga ya, di samping banget.
0: Sama tuh di ya pinggir. Kayak di RCA. Selamat sore sama Teh Bunga, anggrek kumuh ya, semoga terhibur. Buat semuanya ya, selamat menjalankan ibadah sholat asar ya buat semuanya.
1: Betul sekali.
0: Kasih ayo.
1: Sama-sama.
0: Kalau sehat ya, nanti amin. Kalau ada waktu masuk lagi ya.
1: Iya sih.
0: Makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Rati ya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Kota Banjar dan sekitarnya.
2: Al-Baqarah ayat 238 dan 239.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Assalamualaikum, Abah. Abah.
3: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
2: Iya, Bah.
3: Sama siapa aja, Cu?
2: Sendiri, Bah.
3: Oh, iya. Begini, Abah, Mak, Cu. Udah tua. Aduh, capek. Abah tadi habis nyangkul di sawah.
2: Sendirian, Abah?
3: Iya, sendirian, Abah.
2: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habu top buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
2: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
3: Apa iya? Coba.
2: Abah sehat terus dan gak gampang capek.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: alasan ngobor kodok gitu nya, padahal mah nyosor pupur matok gitu itu teh. Oke, siap mitra ya. 34 menit lepas dari pukul 15 sorenya tentunya ya. Aha, siap. Ada siapa nih yang masuk? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karaoke asalnya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Oke coy, apa bye, kabarnya coy. Ini? Sehat?
1: Lewat sini, barangkali lewat sini. Ada sinyalnya bagus.
0: Iya, dicoba aja ya.
1: Dicoba aja. Kita akan tidak dijulak.
0: Nah, itu dia ya.
1: Kapan pulang?
0: Iya.
1: Barusan ya?
0: Hari lalu gitu ya.
1: Okay. Semoga saja ya sukses.
0: Amin. Aha.
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Mas Herdi.
0: Kemarana ya? Kemarana aja ini teh ya.
1: Masih Agustusan kali ya.
0: Masih pada rebutan gitu teh ya.
1: Di sini juga masih.
0: Pasti itu teh.
1: Masih dirayain ya.
0: Pasti dong, pastinya ya. Naik jambe, naik jambe.
1: Pokoknya seru banget.
0: Seru banget ya, ngambilin duit di tepung terigu.
1: Kayak cari
0: jadi cari bulan
1: itu yang di apa teh di sawah,
0: yang di sawah ngurak belut, ngobeng belut gitu ya Allah.
1: Gitu, seru baru banget sih.
0: Pasti seru
1: tepok itu laladeg.
0: Selih teplok laladeg zona timitra. Ayo begitu nanya.
1: Malah gereget tapi gak mau.
0: Perang guguling. Perang ya, guguling. Digeboy. Oke, okay, sama lagunya apa ini? Manusia tiada Benda. Sama ya.
1: Umi.
0: Umi. Cendana Umi Mawari juga ya. Kang Ucis juga ya.

0: Mantap.
1: Tadi ayun-ayun cirinya.
0: Masih age boy kata Bunda Mawar juga tuh ya.
1: Selamat sore Bunda Mawar, Bunda Ratih juga, Bunda Hani.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karga soalnya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Mas Saludin Tegal nih, apa kabarnya Tegal, sehat? Kabarnya nih Tegal sehat Mas Anudin?
1: Aku lagi meriang ini.
0: Lagi meriang. Oh, meriang merindukan aku kasih sayang meriang. Katanya ini, Mam.
1: Meriang. Merindukan kasih sayang.
0: Merindukan kasih sayang. Oh, lala.
1: Sayangku kemana ya?
0: Iya tuh, kemana cina itu teh?
1: Cari-cari pulsa katanya. Katanya cukup dibayar 15.000 pulsa.
0: Hei, cukup gitu ya?
1: Ya Allah. Aku nyanyinya itu Bulan Bintang aja lah.
0: Bulan Bintang.
1: Bulan. Ya karena bintangnya lagi cari bulan, bulannya lagi ini ambil orang.
0: Jangan kau sembunyi.
1: Nyori bos.
0: Yang ori ya.
1: Ya.
0: Kita coba mana nih yang orinya.
1: Aku gak bisa bayar pulsa, jadi ada yang bayarin.
0: Ada yang bayarin?
1: Ini 15.000 pulsa katanya.
0: Ayo. Ulala gitu ya.
1: Bahaya.
0: Oke, kita coba yang ini apa ya. Apa yang ini yang bawah ya. Sebentar, ada dua.
1: Teh bungsu, teh bunga.
0: Teh bungsu, oke.
1: Teh bungsu gak masuk.
0: Gak masuk ya teh bungsu ini.

0: Okay.
1: Di mana kau bulan?
0: Di mana kau bulan? Adanya nanti ini malam.
1: Ada yang minjem ini.
0: Ah, gitu harus ya.
1: Bisa nebusnya kembali.
0: Oh, harus tebus lagi.
1: Berapa ribu pulsa ya?
0: Harus pakai pulsa katanya gitu ya.
1: Iya. Oke, salamnya buat semuanya saja.
0: Semuanya saja.
1: Spesialnya buat Mas Tir, moga sehat selalu.
0: Amin ya Pak. Amin.
1: Super spesialnya buat yang punya nomor 4208.
0: 4208.
1: Iya, moga lagi monitor ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Yanudin di Tegal ya. Di Tegal juga ada Mbak Cici ya, Cici Tegal. Cici Tegal. Halo, assalamualaikum. Ada Putu lewat, ngiung.
2: Di mana ya ngiung? Gak ada di.
0: Iya, itu di belakang Irwan itu ada ngiung, cara gitu ya.
2: Bukan dari Radio Bunda, bukan ya?
0: Bukan, itu mah itu yang suka pakai ijo-ijo dalamnya gula merah.
2: Apa kabar yang kakek?
0: Alhamdulillah baik. Gimana Bunda sehat juga ini kabarnya?
2: Alhamdulillah. Sudah lama ya nggak bersuara di udara.
0: Iya ini teh ya.
2: Mispulkam ya.
0: Mispulkam katanya gitu ya.
2: Sehat juga keluarga di sana ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, tiga-tiga sehat.
0: Sehat juga alhamdulillah.
2: Pengen
0: ya.
2: Gini,
0: lagunya apa ini?
2: Pengen duet itu duet. Isara Cinta ya, ini asa kangen.
0: Apa?
2: Isara Cinta.
0: Isyara Cinta.
2: Ya, yang duet tuh. Mengingatkan aku ke dirinya kalau melatih gitu. Aku jadi pengen lagu ini deh. Dari Roma, Aji Roma kan?
0: Isyara
2: Cinta.
0: Cinta.
2: Iya.
0: Coba, yang gimana sih syarat cinta itu?
2: Mejanya tatapan, wahai Sabrina. Pernah waktu itu duet sama Mas Irwan?
0: Isyarat cinta, masa
2: iya.
0: Sih?
2: Iya. Kalau nggak ada dari komputer juga nggak apa-apa.
0: Coba ada nggak ya? Isyarat cinta. Isyarat cinta.
2: Buat Teh Lunga, buat yang barusan.
0: Aha.
2: Buat yang pada udah masuk, Bunda Ratih juga.
0: Bunda Ratih juga.
2: Buat yang Anjeng, Kang Cipek juga. Teh Depe, lagi makan
0: Teh Depe itu. Ada.
2: Apa kabar Teh Depe ke Mak Raja di kau? Susah nyarinya ya?
0: Ada ini ya, coba ini dari cowok
2: ya, coba si deh yang dari siapa ya?
0: Apa Chandiction atau yang ini ya yang Bagus Satria, kita coba yang Bagus Satria ya, yang koplo katanya.
2: Kalau manenya dari koplo di lumpatan
0: gitu. Jangan yang koplo gitu ya. Kita
2: koplo juga bisa juga mungkin, tapi
0: paheho pasti ya. Kita coba yang Chandiction.
2: Coba aja deh ditunjuknya.

0: mantap ya. Aha.
1: Makasih yang cakep.
0: Iya, sama-sama.
1: Dan penerimaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Bunda Mawar tentunya ya. Tadi ada yang mana dulu ini ya? Yang permintaan Mama Anjar dulu deh. Menunggu pudang ya.

0: Iya, yang disayang-sayang tidak ada jodohnya lagi, jangan gitu ya Mitra. Siap ah, diterima lagi teleponnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karakasinya RCA.
1: Masih coy,
0: ngetop banget. Ini Kang Ujes, apa kabarnya ini? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat
0: ya.
1: Cobain ini air Aku Sayang Padamu yang dari Gari Maesa bersama Palapa.
0: Gari Maesa?
1: Bersama Palapa.
0: Aku sayang.
1: Ayo, terlihat bunga ya.
0: Aha.
1: Pas sore Teh Bunga, Bunda Mawar juga.
0: Aha.
1: Ada Kang Herdi tadi ya.
0: Kang
1: ada Bunda Rati juga.
0: Aha.
1: Terus siapa lagi ya? Ada Mas Sanudin juga
0: Mas
1: tadi.
0: Mas Sanudin.
1: Ya. Angga Kungu, Buniken juga ya.
0: Buniken.
1: Buat Kang Ceng KSB. Adeng, Kang Obet, Kang Ismail juga, Bu Suryani, Mama Kulan juga ya. Dan Irfan Daringa, Pak Tani Sukaraja. Selamat sore semuanya. Ada?
0: Oke, kita coba yang Sayang Padamu ya. Coba. New Pelapa ya, dicobanya.
1: Iya.

0: Terima kasih.
1: Oke, okay. Mantap.
0: Terima kasih buat soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Ujes tentunya ya. Mantul. Sahaya Kang Ujes Bunda ya, Bunda Rati. Iya. Gitu ya. Ya 15 menit lepas dari pukul 16 sorenya tentunya ya. Ada yang mau lewat dulu, jangan kemana-mana. Saya on terus di 102.1 aja pemasok asik coy.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
4: Itu tulisannya apa sih?
5: Yang mana?
4: Itu, yang di papan itu.
5: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
4: Ngeblur.
5: Terapi sana. Ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
6: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
7: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
6: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
7: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611, 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
8: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupreser, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
9: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
10: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
11: Ayahnya sakit apa, Mbak?
10: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
11: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
10: Nah, iya, Pak.
11: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
10: Habatop? Obat herbal kan?
11: Iya, obat herbal, Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran. Kecil, sedang, dan besar.
10: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
11: Semoga cocok ya, Mbak. Dan ayah cepat sembuh.
10: Iya, Pak. Amin. Terima kasih ya, Pak.
12: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, normalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Makasih, kembali kasih buat Teh Isma. Iya, sama-sama. Ya, makasih juga buat Teh Isma tentunya. Oke. Terima lagi teleponnya, masih ada waktu tentunya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, kembali A Irwan.
0: Iya, Bunda Rati Mino, Bunda.
1: Yang lima.
0: Iya dong. Kita coba lagunya.
1: Barusan Teh Isma ya?
0: Teh Isma.
1: Semoga sehat ya di Pangandaran sana sama Kang Asep Dampa ya.
0: Pak Asep Dampa juga. Pasang
1: Mudin juga belum itu. Pak Edi, ya buat semuanya. Coba mau lilin putih ya.
0: Lilin putih?
1: Iya.
0: Oke. Lilin putih ya.
1: Iya, buat Mama Ati sama Bapak Saibnya yang suka lagu ini coba.

0: Suaranya bagus, Ah Irwan. Bantunya?
1: Ah, oke siap. Coba yang mana ya yang enak ganteng? Ini putih. Ini putih.
0: Mama Lisna masuk tuh?
1: Mama Lisna belum nih, Mama Lisna.
0: Kemana ya Mama Lisna? Ditunggu ya Mama Lisna.
1: Mama Lisna.
0: Bunga.
1: I'm come back Mama Lisna. Aku ada lagi.
0: Ada lagi Pak Irwan. Dua minggu tuh cari sebongkah berlian mungkin ya.
1: Damang Bunda Ratih dari Teh Ismay.
0: Ya Teh Ismay sehat.
1: Kita coba ya, lilin putihnya.

0: Tentunya Bunda bisa masuk lagi buat anggrekmu yang selalu sehat ya.
1: Selalu tentunya.
0: Buat semuanya aja kru RCA. Semoga pada sehat ya.
1: Amin amin ya.
0: Makasih buat A Irwan. Semoga sehat A.
1: Amin ya Pak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Rati. Ya doa yang sama buat Bunda Rati tentunya. Oke. Lala mantap ya. Ibu Arik Ungu juga hadir ya.

0: baru Fix X.
1: Oke, iya Mitra ya. Tanjung Baru. Apa ini Kang Raffi ya? Apa tuh tidak tahu Irwan ini? IG-nya ini emang masuk di sini. Gimana ini? Emang ada IG-nya? Coba mana emang ada?

Oke, Mitra. Ya, Pak UU Security juga selamat sore ini ada ya. Pak UU. Iya, barusan ada ini dulu. Ini ada tamu ya. Ada yang kehilangan katanya ya. Tapi lagi ditangani sama Bapak ya. Soalnya Irwan tidak begitu mengerti gitu ya. Kalau masalah begituan gitu ya. Oke. Iya, saya jangan kehilangan suami aja ya. Kehilangan suami, cari dari rumah tetangga atau rumah janda. Ada aja ceritanya. Oke, udah ya, Kang Raffi ya udah ya. Udah gitu ya. Udah. Oke. Itu aja ya. Oke, siap.

aja nanti ya ke sini ya Kak Nafi. Akunya lali yeur ini teh ya, kalau nyari-nyari dulu teh. Oh, akunya lali yeur Kang Rafi ya. Jadi Kang Rafi kesini ya. Nanti sama Kang Rafi aja ya, biar ini yang udah ngerti ini perkomputerannya gitu. Aduh, apa ya lagunya apa tuh ini teh terakhiran ya. Ada itu lagunya, aku tidak lupa ingat itu tuh.

0: Bapak ingatin itu ya. Oke, ada Kang Uces juga, selamat sore ya. 3 menit pasti pukul 17 sorenya atau pukul 5 sorenya. Udah habis waktunya ya. Enggak terasa.
1: Dan dapatkan bonus hingga 5.
0: Iklan masih ya.

0: Oke, cuma segitu ya. gitu. Coba yang mana ya? Hedon, oh, bukan yang ini ya. Yang mana ya anaknya? Musyiknya yang mana ini tenyo. Lupa lagi Irwan ini. Coba ini. Tahu enggak ya Irwan ya?
1: Lexona senampol itu.
0: Yeay. Ya kok gitu nanya.

Oke, kita coba satu buat teman lagi penutup tentunya ya. Aham, ada kehilangan dari miliknya Bung Haji Roma Irama tentunya ya.

0: bebas.
1: Oke. Iya Mitra, itu dia kehilangan dari menyambung aja Romai Rama menjadi tembang penutup di kesempatan sore hari ini di gelarannya Karokasenya RCAD edisi 23 Agustus 2026 nya ya Mitra, hari Minggu tepatnya. Terima kasih buat Mitra semuanya yang sudah selalu setia di 102.1 nya dan insya Allah nanti malam kita bersama lagi masih di 102.1 RCFM nya ya. Jadi pantengin terus 102.1 RCFM Banjar Asoynya ya. Jangan mana-mana tentunya. Oke. Okay? Pokoknya buat semuanya salam kompak selalu dari Irwan ya. Aham. Dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata. Yuk, nanti malam ketemu lagi. Wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Cakber. Yes.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RRI.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macam obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
0: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi. Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob.

om.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCAFM.
1: Tenang Bud, radio RCAFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCAFM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCAFM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: أو بدله
1: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه.

سيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم

0: عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Dedek, kemana ini dedek? Seseranganan gitu ya dah.
5: Baju mau ke pasar, Ki.
4: Masih naho dedek kate. Gak mau mobil, aduh.
5: Masih buta peheban. Jadi peluang ku mama.
4: Hari dedek yang naon selop sendalkan alit kita sampai nemburin gomblang.
5: Ih, Aki mah. Aki, saya selop sendal. Habutup hebat.
4: Udah kejang naon wali sop sendal.
5: Habutup hebat ya Ki. Habutup hebat.
4: Yes, mending meser dah hari dekat itu daripada wali sop sendal.
5: Sani sulup. Habutup sulup.
4: Udah kejang naon wali sop sendal.
5: Sanis. Akina, Akina, Aki.
6: Hey, jep. Kunao nangis, Dek.
5: Akina, Aki.
6: Aya naon ieu teh, Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
4: Teh ari teh udak leutik kita meuli slop sendal atuh.
6: Ih, Aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih? Sanes Aki, tapi habutop herbal.
4: Tah, mun habutop herbal mah bener sakalian Aki nitipnya habutop herbal lain slop sendal.
6: Kita tadi oge habutop herbal, Ki.
7: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Aduh, aduh.
2: Ipan, kunaon, Pan?

0: herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
1: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, arareteul, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadaftar di Bepom Republik Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geni si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk. Kina wartosna.
4: Ya ini atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euce.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papa nama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung tapi muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nya eta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekamnya eta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dia salah sahiji pengobatan anu binu tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
5: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: Paka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Jika ia jelek, jeleklah pula segala amalannya.

0: dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asol.

0: Sepakat Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asoy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya Zoki Muda ya. Jadi ya, kita mungkin ada kakak. Ada edisinya 23 Agustus 2026 ya. Hari Minggu malam Senin Mitra ya. Dan masih di Panjalu Asan di kawasan Jalan Tetap Belajar. Belakang nomor 50 Kota Banjarnya 102.1 RCA FM Asoy Asik Coy. Iya. Di belakang ada Adikara Makna dan ada Dedali di saat kau berubah, dan ada ID Gitaf ya dengan sedia aku sebelum hujannya. Mau kita kembali 24 lepas dari pukul 19 malamnya atau pukul 7 malamnya. Ya, dan gimana Mitra di kesempatan malam hari ini nih? Iya, yang cukup gerah ya kalau di sini ya Irwan. Iya, masih pada semangat, masih pada manco nih di depan radionya tentunya. Mitra.

Oke, seperti biasa buat mitra yang mau dibacain yang namanya zodiaknya ya, silahkan dikirimin wawannya di 08 2130588988 nya di SMS nya dan di WhatsApp nya di 081313456622 ya. Oke, 622 boleh banget, silahkan dikirim-kirimin aja kalau yang mau dibacain zodiaknya ya. Oke, zodiak yang pertama Iran awali dengan zodiaknya Virgo, karena Virgo itu bertanggal dari mulai 23 Agustus sampai dengan 21 September ya. Berarti per hari ini Virgo udah masuk ya. 23 Agustus sampai 21 September itu masuk ke zodiaknya Virgo. Oke. Dan seperti apa untuk Virgonya? Ini dia ya untuk Virgo. 23 Agustus 2026 nya kehidupan telah memperkenalkan Virgo pada banyak hal baru ya, memperluas perspektifmu ya akhir-akhir ini tentunya. Jadi bersiaplah untuk menghadapi tantangan yang datang, dan bersiaplah juga untuk menjelaskan apapun yang ditanyakan kepadamu ya. Usaha Virgo akan membuahkan hasil dan akan meletakkan fondasi yang kokoh ya untuk kemajuan yang lebih baik katanya. Jangan lupa untuk menyegarkan dan memanjakan diri di tengah semua ini tentunya ya. Itu liburan tentunya ya. Untuk kesehatannya Virgo, mungkin Virgo perlu menjaga kestabilan pikiran dan memikirkan segala sesuatunya dengan bijaksana dan logis ya, sebelum terjun sepenuhnya ya. Jadi menjaga kestabilan pikiran dan memikirkan segala sesuatunya dengan bijaksana dan logis sebelum terjun sepenuhnya. Iya, jadi harus benar-benar ditimbang dulu ya, baik buruknya seperti apa gitu ya untuk Virgo. Oke. Jadi alihkan pikiran Virgo ke arah romansa dan menikmati diri sendiri ya. Menerapkan fantasi pada romansa akan menguntungkan Virgo ya. Tetapi hasilnya mungkin sangat berbeda jika Virgo mencoba berhayal di tempat kerja gitu ya. Gitu. Akan berbeda hasilnya kalau kita berhayal di tempat kerja. Oke. Jadi ya begitulah fantasinya di tempat-tempat yang mungkin lebih indah, mungkin lebih private juga ya, supaya lebih lebih maksimal gitu ya. Itu untuk Virgo. Dan untuk asmaranya Virgo, sifat penyayang Virgo terpancar, mengundang ekspresi tulus yang memperdalam hubungan Virgo ya. Kreativitas Virgo meningkatkan kemampuan Virgo untuk berinteraksi dengan pasangan Virgo dengan cara yang bijaksana dan menyenangkan tentunya ya. Itu memicu percakapan yang terasa segar dan bermakna. Oke. Semangat yang murah hati menuntun Virgo untuk mengeksplorasi kedekatan dengan keterbukaan, dan itu membuka ruang bagi ikatan emosional dan fisik ya. Jadi percayalah pada kehangatan dan daya cipta Virgo untuk menciptakan momen keintiman yang terasa menyenangkan dan sangat memuaskan katanya ya. Oke. Untuk karir dan keuangannya Virgo, hari ini matahari di Cancer itu mendukung pekerjaan reflektif ya di balik layar. Dan bulan di Gemini meningkatkan komunikasi dan kemampuan beradaptasi, membantu Virgo menangani tugas dengan anggun, dengan sangat baik ya. Dan Jupiter yang membentuk aspek persegi dengan Saturnus mendorong keseimbangan antara mimpi dan kenyataan ya. Fokuslah pada perencanaan, tetaplah membumi dan gunakan imajinasi Virgo dengan bijak untuk membuat kemajuan yang stabil dalam karir atau studi Virgo ya. Nah, dalam karir ataupun sekolahnya Virgo gitu ya. Oke. Okay. Itu sekali ini untuk Virgo ya. Untuk
horoskopnya di hari ini.

Oke, Mitra, iya, bersin barusan ya. Irwan abis nyapu, ngebul banget ya. Banyak debu. Dia bersin-bersin deh ya. Gitu. Yap, dilanjut ya, Mitra. Ada yang zodiaknya apa lagi nih? Coba zodiaknya yang mana dulu nih? Kita ke Libra aja ya. Untuk Libra ya. Sebelum ada yang request tentunya tahunnya nanti. Lagi enggak dengerin RCA tentunya ya. Lagi enggak dengerin Irwan bacain. Gak boleh bacain duluan gitu ya. Jadi kita ke zodiak yang jarang di request tentunya ya. Untuk sekarang itu Irwan mau bacain yang namanya zodiaknya Libra ya. Karena Libra itu bertanggal 22 September sampai dengan 22 Oktober ya. Libra 22 September sampai 22 Oktober tanggal lahirnya. Oke.

Untuk kesehatan Libra, ini perhatikan mereka yang sakit di tempat kerja, ya. Hindari kontak dengan telepon, laptop, atau peralatan lain yang mungkin mereka gunakan. Jika Libra dapat mengendalikan penularan, Libra dapat mengendalikan infeksi dengan mudah tentunya, ya. Libra adalah jiwa yang baik hati dan tidak ada manusia lain yang mampu berbuat sebaik Libra dalam memberi manfaat bagi sumber daya kehidupan lainnya. Jadi jaga diri Libra juga tentunya, ya. Gitu. Walaupun kita itu care sama semua orang gitu ya, tapi tetap kita harus jaga diri kita juga gitu. Jangan sampai kita juga ikut kena dampaknya juga atau tertular penyakit juga gitu ya. Seperti itu ya. Oke, untuk asmaranya Libra, Libra mungkin bertemu seseorang yang sangat mengesankan, ya. Dan Libra sebagai pribadi, Libra mungkin bertemu seseorang yang sangat mengesankan Libra sebagai pribadi mungkin ya, yaitu. Tetapi Libra memiliki batasan mental tertentu ya. Libra ingin memilih seseorang berdasarkan semua yang mereka tawarkan kepada Libra. Tetapi cinta tidak begitu menuntut, ya. Jadi Libra ingin mencintai dan ingin dicintai. Libra harus meninggalkan ideologi ini dan percaya pada berbagi, ya. Gitu. Jadi harus percaya pada berbagi. Gitu. Oke. Itu untuk asmaranya Libra. Ya. Untuk karir dan keuangannya Libra, ini karir Libra hari ini membutuhkan dedikasi dan usaha yang konsisten, ya. Kepemimpinan alami Libra bersinar, tetapi intensitas emosional dapat menantang interaksi Libra, ya. Ketegangan dapat muncul dalam dinamika kelompok, jadi bijaksana untuk tetap sabar dan tenang, ya. Fokus pada tugas-tugas terstruktur dan komunikasi yang jelas untuk menjaga kendali dan menghindari kesombongan yang menghambat kemajuan, ya. Iya, jangan sombong ya. Itu dapat menghambat yang namanya kemajuan bagi Libra. Oke. Seperti itu ya untuk Libranya. Udah ya untuk Libra.

Oke, Kang Cing, SP udah nyantai, katanya udah nyampe rumah Cijurai Banjar. Oh, udah di rumah ini Kang Cing ya, di Cijurai. Oke, Sagittarius, siap. Oh, baru cetrek radio katanya. Siap, Kang Cing. Sagittarius katanya ya. Oke, dilanjut untuk Sagittarius. Setelah Libra ya. Yang ketiga kita ke Sagittarius. Iya, Sagittarius itu bertanggal 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Sagittarius 22 November sampai 21 Desember.

Oke, dan untuk Sagittarius ya. Ini dia Sagittarius yang betul lahir tadi 22 November sampai dengan 21 Desember ya. 22 sampai 21 Desember, itu November sampai Desember. Sagittarius, untuk kesehatannya Sagittarius ini telah mengambil tugas besar dengan tujuan penurunan berat badan untuk Sagittarius ya. Hari ini Sagittarius perlu mengerahkan upaya ekstra ya. Mungkin seorang akan menawarkan sebatang coklat kepada Sagittarius atau merayakannya dengan makanan cepat saji favorit Sagittarius ya. Namun Sagittarius akan mampu menemukan kekuatan untuk mengatasi godaan ini dengan mudah, dan begitu Sagittarius berhasil, tujuan Sagittarius akan tercapai dalam waktu singkat gitu ya. Itu dia untuk mungkin di sini untuk Sagittarius sedang diet ya, untuk para cewek mungkin gitu ya. Untuk para cowok yang mungkin agak gemuk gitu ya, gitu badannya bisa lagi diet gitu ya. Nah ini ya, hindari yang namanya coklat walaupun ya dikasih orang gitu ya. Tretongan ataupun merayakan sesuatu dengan makanan cepat saji ya. Walaupun itu favorit Sagittarius, tetap ditahan Bu ya, demi demi diet yang sukses tentunya ya. Gitu untuk kesehatannya. Dan untuk asmaranya Sagittarius di sini, Sagittarius perlu menyadari bahwa batasan adalah tanda hubungan yang sehat ya. Jadi batasan adalah tanda hubungan yang sehat. Jangan melanggar ruang pribadi pasangan Sagittarius dan kemudian mencoba membenarkannya atas nama cinta ya. Karena itu sudah melanggar batasan ya. Penting juga untuk memastikan bahwa Sagittarius tidak membiarkan pasangan Sagittarius mendominasi Sagittarius, karena ini dapat menyebabkan komplikasi serius di masa depan ya. Gitu. Jadi jangan saling mendominasi gitu ya, tapi saling menghargai gitu ya. Saling menyayangi, saling ya menghargai privasi masing-masing gitu ya. Itu terkadang yang namanya pasangan biasanya suka nggak ada batasan gitu ya. Terkadang dari handphone juga suka tahu semuanya gitu ya, antar pasangan. Terus barang pribadi ataupun urusan pribadi juga tahu semuanya gitu ya. Ya itu bagus juga, cuman kan terkadang ya suka ada yang risih juga gitu kan. Itu jadi ya sebisa mungkin saling menghargai gitu ya, satu sama lain. Begitulah ya untuk asmaranya Sagittarius. Nah untuk karir dan keuangannya Sagittarius, beberapa hari terakhir mungkin tidak berjalan begitu baik di tempat kerja, tetapi akan ada beberapa perbaikan hari ini ya. Jadi ingatlah bahwa penyesuaian dengan rekan kerja sangat penting untuk menjaga keharmonisan di tempat kerja Sagittarius ya. Jika Sagittarius sedikit mengalah ya, Sagittarius akan dapat menikmati suasana yang jauh lebih santai bersama teman-teman Sagittarius di tempat kerja ya. Ya sedikit mengalah nggak apa-apa ya, asal jangan sampai kita disepelekan aja sih ya, jangan sampai kita dianggap remeh aja gitu ya. Seperti itu tentunya ya. Oke. Untuk Sagittarius ya, untuk Kang Ceng KSB yang punya zodiak tentunya Sagittarius ya. Nah, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya. Oke. Iya, tiga zodiak sudah di korbankan tentunya bareng Irwan ya. Kita break dulu sebentar ya. Ada
ini dulu deh. Ada dari siapa ya? Ada Dirli dulu ya, dengan Kuat.

sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba itu lukanya dibalurin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, supaya cepat mengering. Ini bisa membantu mempercepat penyembuhan luka di kulit, supaya nggak terkena infeksi. Minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015.

Oke Mitra, iya sate ada Dirli Kuat dan juga ada dari miliknya No Betulnya Ariel Semanda dengan sesi potretnya ya. Kalau kita kembali 53 lepas dari pukul 19 malamnya. Oke, dilanjut lagi untuk zodiaknya ya. Buat Mitra masih yang mau dibacain, dikirimin aja WhatsApp-nya ataupun SMS-nya ya.

Oke, setelah Sagittarius tadi dikasih lagi ada Pisces ya. Sekarang mau kasih yang Pisces-nya dulu nih. Untuk Pisces itu datang lagi dari mulai 18 Februari sampai dengan 19 Maret ya. Pisces itu 18 Februari sampai dengan 19 Maret ya untuk tanggal lahirnya. Langsung disimak untuk Pisces-nya di sini seperti apa ya untuk kesehatannya. Pisces mungkin merasa cepat beradaptasi, namun kecenderungan sifat Pisces ya yang ganda mungkin membuat Pisces tampak tidak konsisten gitu ya. Energi yang sensitif dapat membuat Pisces merasa terlalu emosional dan menarik diri ya. Namun fokuslah pada konsentrasi dan pekerjaan yang sistematis ya. Gunakan kemampuan berpikir kritis Pisces dengan bijak ya. Rangkul intuisi dan pemikiran reflektif, tetapi waspadai lamunan ya. Waspadai lamunan, jangan terlalu apa ya, terpaku pada lamunan atau terlalu banyak melamun gitu ya. Itu untuk kesehatannya ya. Untuk asmaranya Pisces, kehidupan cinta Pisces berkembang dengan kehangatan dan imajinasi ya. Itu bersumber dari pesona dan spontanitas Pisces yang mendalam. Oke. Dan Pisces mengekspresikan kasih sayang dengan energi yang berani dan magnetis yang mengundang kedekatan. Sementara kesediaan Pisces untuk mencoba hal baru menambahkan percikan kegembiraan. Respons emosional membantu Pisces tetap selaras dengan suasana hati pasangan Pisces. Itu menciptakan ruang aman untuk hubungan yang menyenangkan. Hanya saja berhati-hatilah agar tidak terlalu bergantung. Kebebasan memelihara cinta yang Pisces bagi tentunya ya. Jadi kebebasan yang memelihara cinta yang Pisces bagi di situ ya. Itu untuk asmaranya. Untuk karir dan keuangannya Pisces, masa-masa sulit telah berakhir ya. Pisces telah berhasil mengatasi rintangan yang diberikan takdir. Jadi sekarang sangat penting untuk tetap tenang. Selain itu, Pisces sekarang dapat mulai bersantai karena tekanan di tempat kerja akan berkurang secara signifikan. Keuntungan finansial atas kinerja yang baik juga akan menghampiri Pisces. Ini juga waktu yang tepat untuk menginvestasikan uang di dalam investasi jangka panjang tentunya ya. Itu jadi saatnya untuk investasi ya untuk Pisces nih. Sedang bagus keuangannya ya. Karirnya sedang bagus juga. Ya, itulah untuk Pisces-nya ya. Buat Mita yang berzodiak Pisces itu untuk karir keuangannya sedang bagus. Oke. Sekarang kita lanjut ke zodiaknya apa ya, Mita? Kita ke zodiaknya Libra aja ya. Libra. Mana nih Libra-nya ya? Oke. Libra itu bertanggal lahir dari 22 September sampai dengan 22 Oktober ya. Libra. Tadi Libra-nya udah ya tadi ya? Kalau enggak salah ya. Udah. Libra udah. Oke. Libra tadi setelah Virgo ya. Lupa Irwan ya. Oke. Sekarang ke Taurus aja lah ya. Taurus. Taurus belum ya, Taurus mah ya. Oke. Kita ke Taurus aja ya. Taurus itu 20 April sampai dengan 19 Mei ya. Taurus 20 April sampai dengan 19 Mei. Siapa nih yang zodiaknya Taurus? Coba langsung disimak ya. Untuk Taurus, untuk kesehatannya
Taurus sedikit rentan terkena flu dan batuk dari ini. Jadi lakukan tindakan pencegahan terkait kebersihan pribadi Taurus. Cuci tangan Taurus sesering mungkin, terutama sebelum makan. Jika memungkinkan, Taurus disarankan untuk beristirahat agar terhindar dari penyakit yang mungkin menyerang. Selain itu, tidurlah dengan teratur dan nyenyak, karena itu akan membantu Taurus rileks.

rentan terkena flu dan batuk ya di hari ini untuk Taurus. Jadi harus hati-hati ya, jaga kebersihannya, jaga kesehatannya juga gitu ya. Selalu cuci tangan sebelum makan gitu. Sebelum ya tangan itu menyentuh yang namanya bibir ataupun hidung gitu ya, atau sekitar wajah gitu ya, supaya terhindar dari yang namanya penyakit. Oke. Yuk, dilanjut untuk asmaranya Taurus. Taurus sedang dalam suasana hati yang kritis hari ini, dan pasangan romantis Taurus pun tidak terkecuali ya. Taurus mungkin akan duduk dan mempertimbangkan secara menyeluruh pro dan kontra hubungan tersebut untuk memutuskan apakah akan melanjutkannya atau tidak ya. Gitu. Jadi antara lanjut dan udahan gitu ya, ini intinya Taurus. Dalam pertimbangan ini, Taurus mungkin juga meremehkan perasaan Taurus sendiri atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Penting untuk mempertimbangkan hati dan emosi Taurus sebelum mengambil keputusan apapun di hari ini ya. Itu jadi benar-benar harus dipertimbangkan untuk hati dan emosinya ya. Begitu untuk asmaranya ya. Untuk karir dan keuangannya Taurus, di sini kepercayaan diri dan kemampuan kepemimpinan Taurus membantu Taurus mengambil kendali dan menginspirasi orang lain ya. Pendekatan yang praktis dan disiplin memungkinkan Taurus mengelola tugas secara efisien dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Ini adalah hari yang baik untuk membuat kemajuan yang stabil, baik dalam pekerjaan maupun studi ya. Jadi biarkan ambisi Taurus membimbing Taurus dengan bijaksana ya. Begitu ya untuk Taurusnya. Oke, sedang bagus berarti ya, sangat menginspirasi gitu ya. Oke, dan ini juga pendekatan yang praktis dan disiplin tuh akan terfokus pada tujuan jangka panjang ya. Oke, itulah untuk Taurus ya Mitra. Iya, Taurus. Dan apa tadi ya,

Apalagi ini ada Mama Tuti di Cibulan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mama Tuti lahir tanggal 24 bulan 4 katanya. Oke, Mama Tuti 24 bulan 4 ya, bulan April berarti, betul? 24 April, kita lihat 24 April itu masuknya ke Taurus ya. Berarti yang barusan di simak, yang barusan dibaca ya, untuk Mama Tuti di Cibulan ya. Untuk Mama Tuti berarti yang barusan ya, yaitu zodiaknya Taurus ya, karena Taurus itu bertanggal lahir dari 20 April sampai dengan 20 Mei ya. 20 April sampai 20 Mei itu untuk Taurus ya, karena Mama siapa tadi, Mama Tuti itu bertanggal 24 April ya. Nah, jadi masuknya ke Taurus. Sudah ya, udah dibacain yang namanya Taurusnya tentu. Ada Teh Ima si Balong juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam Jepiro, malam kembali buat Teh Ima di Cibalong ya. Apa kabar Teh Ima, sehat ini? Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya buat Teh Ima, buat Mama Tuti juga, buat semua mitra semuanya ya, tanpa terkecuali sehat selalu tentunya ya.

Terus Iran kasih ada Aries-nya ya, Aries 20 Maret sampai dengan 19 April ya. Untuk Aries itu bertanggal 20 Maret sampai dengan 19 April.

Iya, siap Wati Mas. Amin ya Pak Alamin juga ya. Aha. Oke, untuk Aries tentunya, untuk kesehatannya ya, hari ini Aries akan menemukan manfaat pengobatan alternatif ya. Aries telah mencoba berbagai pengobatan untuk mengatasi masalah kesehatan Aries baru-baru ini, tetapi tanpa hasil yang memuaskan. Namun hari ini Aries akan menemukan pengobatan yang benar-benar dapat memberikan kelegaan yang Aries cari. Oke. Cobalah bereksperimen sedikit hari ini dan Aries mungkin akan menemukan pengobatan yang cukup efektif untuk masalah kesehatan Aries ya. Seperti itu. Untuk Ariesnya, untuk asmaranya secara kesehatan nih. Asmara Aries mungkin merasa protektif terhadap diri sendiri dan sensitif ya, dengan sedikit rasa posesif dalam emosi Aries. Keinginan akan kesederhanaan dan kelancaran meningkatkan keintiman dan menjaga interaksi tetap fleksibel. Momen-momen keraguan atau ketidakpercayaan mungkin muncul ya, jadi merenungkan pengalaman masa lalu dapat memulihkan kepercayaan diri. Komunikasi yang jelas dan tepat membantu mencegah kesalahpahaman dan memperdalam hubungan tentunya ya. Jadi intinya di sini komunikasi yang jelas gitu ya.

Oke. Untuk karir dan keuangan Aries, di sini semangat Aries kuat ya, membantu Aries menonjol secara profesional. Jaga keseimbangan dalam kolaborasi dan percayai penilaian praktis Aries ya. Beberapa kebingungan mungkin mengaburkan fokus Aries, tapi kesadaran akan membuat Aries tetap teguh ya. Aries mampu menjadi pemimpin yang hebat ya. Hanya saja tetap waspada terhadap bagaimana Aries menggunakan pengaruh itu dan jaga agar tujuan Aries tetap jelas ya. Seperti itu mitra untuk Aries. Jadi tujuannya harus jelas di sini mak ya. Oke, itu dia untuk Ariesnya ya. Kamu bisa disimak dengan baik tentunya ya. Ada bawa lagi yang masuk ini air. Dibacakan belum gemininya? Belum Ibu Angrik Ungu. Siap deh. Dibacain ya gemininya kalau begitu. Untuk Gemini 20 Mei sampai 20 Juni ya. Untuk Gemini 20 Mei sampai 20 Juni itu masuknya ke zodiak Gemini 20 Mei 20 Juni ya. Oke. Kita ke Gemini. Gemini. Oke. Untuk Gemini, nih di sini kesehatannya Gemini merasa aktif dan bebas stres dari ini. Oke. Gemini mungkin mengambil kendali atas lingkungan sekitar Gemini dan orang-orang di sekitar Gemini mungkin terpengaruh oleh kepositifan dan antusiasme Gemini yang meluap-luap ya. Dengan pikiran yang aktif, Gemini juga menikmati tubuh yang sehat dan bugar hari ini ya. Dan ini adalah hari yang baik bagi para atlet dan orang-orang terkait ya dengan olahraga, karena mereka kemungkinan besar akan meraih kesuksesan gitu ya. Iya, karena apalagi di bulan Agustus ini itu banyak banget yang namanya lomba-lomba gitu ya. Kayak tarik tambang lah gitu ya, panjat pinang lah atau sebagainya pokoknya mah ya. Atau perang itu ya, perang guling. Perang guling di situ ya suka ada. Jadi di sini Gemini wah sedang mantap nih untuk ininya ya, untuk kesehatannya, untuk semangatnya juga sedang bagus gitu ya. Oke. Untuk asmaranya Gemini di hari ini Gemini mungkin merasa sangat murah hati dalam hal cinta. Meskipun sedikit sifat posesif bisa muncul, tetaplah terbuka terhadap pendekatan kreatif dan komunikasi yang jelas seiring perubahan emosi ya. Keraguan mungkin membatasi kenikmatan, tetapi nilai-nilai yang dianut bersama akan memulihkan keharmonisan. Percakapan yang jujur dapat membantu menyelesaikan ketegangan emosional dan membawa pemahaman yang lebih dalam ya dalam hubungan Gemini di hari ini. Seperti itu ya. Nah, jadi kejujuran gitu ya. Oke. Dilanjut untuk karir dan keuangannya Gemini. Gemini mungkin akan merasa terhubung secara emosional di hari ini ya, membawa kedalaman dan kepekaan pada pekerjaan Gemini. Ide-ide segar dan kreatif mungkin muncul dengan mudah ya, membantu Gemini melihat berbagai hal dari perspektif yang lebih luas. Pikiran Gemini yang tajam dan kesadaran yang tinggi menjadikan Gemini pembelajar yang cepat tentunya ya. Hadapi tantangan dan percaya insting Gemini untuk membimbing Gemini maju ya. Oke. Jadi hadapi tantangan dan percaya insting Gemini ya untuk membawa Gemini maju. Begitu ya, itu untuk Gemininya. Oke. Sudah ya untuk Gemini ya, untuk Ibu Angrik Ungu yang punya Gemini tentunya ya. Buat mitra semuanya yang juga berzodiak Gemini,
Udah ya Gemininya. Oke. Break dulu Mitra ya, ada yang mau lewat dulu nih. Ada apa ya? Ada apa? Ada ini nih ya. Ada ilir 7 BM dengan seandainya tercipta untukku.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Alhamdulillah. Ya Allah.
3: Kenapa Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

25 menit pas dari pukul 20 malamnya ya. Oke, Sabin hilang ingatan ya. Seandainya tercipta untukku juga Ilio 7 band ya. Ready play tentu. Iya. Iya, Ibu Arik Ungu, turun sami-sami, Bang Arik Ungu.

Ke zodiaknya Leo ya. Leo 22 Juli sampai 22 Agustus ya. Untuk Leo 22 Juli sampai 22 Agustus. Oke. Leo. Untuk Leo kesehatannya, energi Leo kuat ya, tetapi waspadai tanda-tanda ketegangan jantung atau kelelahan berlebihan ya. Sinar matahari dapat meningkatkan semangat Leo, tetapi keseimbangan adalah kuncinya ya. Kebebasan emosional mungkin menggoda Leo untuk melakukan sesuatu secara berlebihan. Jadi tetaplah waspada ya. Dukung paru-paru dan pinggul Leo melalui pembersihan yang lembut. Perhatikan bagaimana tubuh Leo merespons dan sesuaikan kebiasaan Leo accordingly ya. Gitu untuk Leo ya. Walaupun energinya Leo itu kuat, tapi harus diwaspadai yang namanya tanda-tanda ketegangan jantung atau kelelahan berlebihan katanya ya. Oke.

Okay, dilanjut untuk asmaranya Leo ya. Untuk asmara Leo di sini hubungan seimbang. Leo menawarkan tempat berlindung yang nyaman dan ruang untuk pertumbuhan, kata ya. Eksperimen dan kebersamaan pribadi memperkuat ikatan Leo, membawa keinginan dan keintiman tentunya ya. Kegembiraan dan antusiasme mengangkat hubungan Leo, menciptakan aliran yang hangat dan optimis di antara kalian berdua tentunya ya. Tetaplah membumi dengan mempraktikkan kejujuran yang ketat untuk menghindari kesalahpahaman. Bagikan cinta secara terbuka dan hargai pasangan yang bijaksana, yang mungkin menghargai komunikasi yang tulus dan kecerdasan emosional ya. Iya, jadi sini kejujuran yang ketat ya untuk menghindari kesalahpahaman kata ya. Oke. Yuk, bagus ya untuk Leo di sini. Untuk karir dan keuangannya Leo, kehidupan profesional Leo berkembang pesat karena kepercayaan diri dan intuisi memandu tindakan Leo dengan jelas ya. Leo secara alami memiliki daya tarik tersendiri, menarik dukungan melalui pesona dan visi kreatif. Selera artistik Leo menambah nilai pada proyek-proyek Leo. Dan komunikasi Leo yang anggun membangun kepercayaan di antara rekan kerja ya. Kolaborasi berjalan lebih lancar terutama dengan perempuan, dan kecerdasan emosional Leo menjadi aset yang berharga. Hubungan harmonis yang terbentuk sekarang dapat berdampak jangka panjang pada jalur karir Leo tentunya ya. Oke. Itu untuk Leo. Mantap untuk Leo ya. 30 menit lepas dari pukul 20 malamnya ya. Ini udah zodiak yang terakhir tentunya di kesempatan malam hari ini, digelarnya Zoki Muda edisi 23 Agustus 2026 nya ya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya, dan juga mohon maaf bila ada salah kata. Hiron yang bertugas dari ruang siar di gelarannya Zoki Muda pamit dulu. Nanti kita sambung lagi di gelarannya Corak Musik bareng Abah Top Sotana Abah Terba Apa Link Topnya tentunya ya. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: 102,1 NCA FM Banjar. Asoy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang, tos sehat? Jaga geuning ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat ka Raja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos ka Raja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
4: Ya nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku

0: asing sahawai ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tareka pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
1: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
3: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7.

0: Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak, sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
2: Ya udah Bu, sabar aja, yang penting dapet.
1: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
2: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah, jadi saya yang beli.
1: Oh gitu, udah lama ya Bapak ngantrinya?
2: Bukan lama lagi Bu, udah ada mungkin 1 jam. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encok karena kelamaan berdiri.
1: Aduh. Ya ampun, tahan dulu Pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran Bapak yang bayar.
2: Iya Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin Ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
1: Ada Pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Ramuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra RCA semuanya. Kembali di sini bareng Irwan yang bertugas di galerinya Corak Musik bareng Abad Top Sultan, Abad Herbal paling topnya tentunya ya. Oke, edisinya 23 Agustus 2026 nya. Aham, minggu malam Seninnya mitra. Apa kabar mitra semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang ada di Facebooknya juga ya, Facebooknya RCA yang lagi mantengin live-nya RCA tentunya. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya.

Oke, 13 menit lepas dari pukul 21 malamnya Mitra ya. Aham, saya dikasih tadi ada lagunya dari siapa aja ya tadi ya. Ada 3 tadi lagunya ya. Ada Dian Anik tadi teh ya. Ada dari siapa ya tadi, Bul Ajujing ya, Krisna Sagara. Terus juga ada dari miliknya siapa lagi tadi ya, lupa lagi Irwan ya tadi. Oh ada itu ya, Meli dengan Hikmahnya. Tuh kan, yuk mari ya. Soalnya barusan itu sempat turun ya listriknya, jadi mati deh. Mati deh kita ya. Iya Ron, ucapkan selamat malamnya buat semuanya saja ya, yang lagi setia manja tentunya di depan radionya masing-masing, di gelarnya Corak Musik Perangkat Top Sultana ya. 102.1 RCP Masoy, asik coy. Tentunya dikasih ada apa ya? Iran coba lagu ini ya, bisa nggak ya Iran ya? Coba.

0: anu ngebrebet gitunya eta teh.
1: Batuk dan pilek mengganggu keluarga.
0: Aduh, anu prepet gitunya, anu iya cenah. Lebih dari selamanya cenah kitunya, yang ini ya, barang Bunda El ya, sekarang Bunda ya, bukan Dede lagi.

0: Terima kasih.
1: Oke. Iya itu ya, lebih dari selamanya dari miliknya. Bunda Lesti ya, Bunda. Masih coy, mantap lagu Nair, sehat terus amin ya bal alamin. Iya dong, pasti kalau dari Bunda Lesti mah ya selalu mantap lagu-lagunya. Oke, ada Mama Lisna juga. Iqbal, selamat malam. Mama Lisna kemana bungkus, sehat ini kabarnya. Mudah-mudahan sehat selalu ya buat Mama Lisna di Garut tentunya ya. Iya, 28 menit dari pukul 21 malamnya Mitra ya, atau pukul 9 malamnya buat Mitra yang mau gabung boleh dipersiapkan sekarang tentunya. Apanya dipegang ya. Siap-siap ya di 081-3155-458-622 nya ya, di WhatsApp-nya ataupun di 082-1305-88-988 itu telepon interaktif biasanya ya. Seperti biasa silakan ya. Oke, Irwan hitung ya, yang mau ikutan gabung boleh. Yuk, itu dihitungan 1 2 3, setrekan sama Irwan ya, udah dibuka tentunya. Aham, dibuka pantonya ya. Pantonya dibuka sama Irwan tentunya. Ada siapa nih yang pertama ya? Yang pertama masuk ada siapa dulu ini? Yuk angkat. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ah Irwan.
1: Carak musik bareng apa Top Sultana?
2: Asik coy,
1: habat
2: top, obat herbal yang paling
1: ngetop. Yang paling ngetop. Oke, Bunda Rati, apa kabarnya nih malam? Masih semangat, sehat,
2: sehat
1: ini?
2: Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah ya.
2: Itu udah 2 minggu.
1: 2 minggu gitu ya.
2: Bisa dapat yang pertama ya Bunda.
1: Bisa dapat yang pertama, ini pinter ya. Oke.
2: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya mau apa tuh ini?
2: Nih, lagunya apa tuh?
1: Coba.
2: Wartiem aja, yang slow-slow aja.
1: Yang slow, dikasih wartiem aja.

0: gitu ya.
1: Bingung apa lagunya ya.
0: Apa coba kan ini teh? Campura.
1: Doa doa malam aja ah.
0: Doa malam.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat Teh Bunga keduluan sama Bunda Teh Bunga.
0: Ah, Ayah Iqbal juga tuh ya.
1: Ayah Iqbal
0: ke sepak, Ayah Iqbal ya.
1: Semoga sehat Ayah Iqbal.
0: Iya, amin. Dian Pisesa ya kalau nggak salah doa malam itu.
1: Iya, coba itu aja dulu.
0: Kita coba ya doa malam Mitra. Kita berdoa dulu.

0: Tuhan dengarkanlah doa malamku. Oke, siap. Satu lagi nih bonusnya, lagu apa nih bonusnya? Yang pertama bonusnya dapat 2 ya. Ha, ada bonus 1.
1: Coba okay. Ya. Hitam bukan putih aja,
0: Bila sudah hitam tak akan berubah putih. Ya, walau kau bersimpu memohon padaku.
1: Aduh, air
0: mata. Ya, aduh, teh mari menyedih gitu ya. Ini teh lagunya.
1: Itu aja.
0: Coba yang mana ya? Hitam buka.
1: Enggak hati Bapak sayang.
0: Oh, sudah iya tuh.
1: Jumian, di Mahiwi. Bapak Marco, orang singgah semua ya. Selamat malam.
0: Oke. Hitam bukan putih dari miliknya Mega Mustika ya kalau selain
1: itu aja.
0: Oke.

0: Ingat,
1: iya dong. Mantap ya.
0: Makasih ya. Sama-sama. Di sana sama siapa? Ada yang nemenin?
1: Ada ini Besti biasa.
0: Ada Besti.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Iya,
0: semuanya ya.
1: Semuanya, oke.
0: Semuanya sehat-sehat selalu, diberikan umur panjang ya, rezekinya yang dilancarkan.
1: Amin, amin ya Pak Alamin.
0: Irwan semoga selalu sehat ya.
1: Amin, amin ya Pak Alamin.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buat Bunda Ratih tentunya ya. Mantap ya, hitam bukan putih.

0: diri gitu ya. Oh, aku masih punya harga diri ya. Jangan kau harap. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Cara masih kurang batuk sultana. Malisna, apa kabarnya ini? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah ya.
1: Gimana ya, sehat?
0: Sehat juga alhamdulillah Iran ya.
1: Alhamdulillah. Betul. Kemana atau kemarin?
0: Kemarin biasa. Abis biasa itu dulu pelesiran healing.
1: Kasih dong gak?
0: Kemana? Ke Garut, bukan lagi ya, ke
1: bukan lagi
0: ya, ke Monas. Ke
1: dunia. Dikirain teh ke surupan lagi.
0: Gitu ya. Udah ke sana teh kemarin ini ya. Jadi ya ke Monas aja gitu ya kita teh.
1: Iya, selagi sehat keliling kota.
0: Keliling kota gitu teh gitu.
1: Selamat malam Bunda.
0: Bunda.
1: Iya. Buat teh bunga ya Iqbal ya. Teh Ani Bangar Gunggu.
0: Betul.
1: Buat Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Kang Ujes.
0: Kang Ujes. Buat
1: Bunda Anum ya. Kang Herdi, Kang Asep Dampa.
0: Asep Dampa juga.
1: Asabah Duren ya. Kang Loki.
0: Kang Loki.
1: Buat Mama Oci.
0: Mama Oci. Mama Oci Mangku.
1: Itu Umi Sendana.
0: Umi.
1: Teh Ai.
0: Teh Manja.
1: Sesari.
0: Salam buat Mama Lisna dari Bunda Ratih katanya ini ya.
1: Iya, aku salam Bunda.
0: Oke.
1: Selamat kembali ya, saatnya bareng keluarga.
0: Iya.
1: Mama Elis.
0: Mama Elis, kemana ungkul Mama Elis ya?
1: Iya, mudah-mudahan selamat sehat. Amin. Mudah-mudahan Mama Elis juga lagi manco ya.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Terima kasih.
0: Tidak ngelebet terus Mama.
1: Iya. Pengen dinyanyiin sama Iron aja, Mama gak nyanyi karena ada sama.
0: Adau.
1: Pengen Tanjung Baru, tapi kayaknya yang
0: Tanjung Tidur ya. Tanjung Baru. Perasaan tadi Tanjung Baru ya. Tadi Tanjung Baru yang Bajidor tadi.
1: Jam berapa?
0: Barusan pas opening. Pas opening.
1: Sekarang pengen sekarang.
0: Pengen sekarang. Lagi gitu. Siap
1: atuh. Pokoknya ada yang enggak ada kan enggak tahu Bajidor, enggak tahu Bajidor. Pokoknya enak kan gitu pelan-peladan.
0: Pelan-peladan. Oh, Tanjung Baru yang pelan-peladan, Camitra, anu kumaha tuh anu pelan-peladan
1: teh. Tanya sama Kang Ceng.
0: Kang Ceng anu kumaha anu pelan-peladan ieu geuning.
1: Kalau mah enggak getek letek enak teh enakeun gitu ya.
0: Oh, gitu. Alah, teuing gitu euy mah.
1: Seperti gitu aja
0: kan. Ku diperenan heula tuh ieu mah, gerohan eta bilih karumpak.
1: Gitu. Diperanan heula gelung di pagian
0: eta. Eta beli ngagorolong pamana mah kitu.
1: Tah kitu teh
0: beli aya beca liwat gitu tah. Tah eta leres Kang Cipe.
1: Kana ieu mah da getekna bela anu kadedeg.
0: Kitu.
1: Teh bunga
0: ketawa
1: ngelihat gelung-gelung.
0: Eta.
1: Pokoknya apa salamnya buat semuanya ya.
0: Semuanya.
1: Sehat terlalu, bahagia selalu ya.

0: Udah jam 5 lebih, aduh gak keburu nih gara-gara Rairwan.
1: Ayah-ayah wae cara mama naon ya cara Bunda Rati.
0: Ya, nah, tenung perbadan di Tanjung Baru.
1: Aduh ampun deh.
0: Bukan di kasur baru, tapi di Tanjung Baru. Jadi salah dahulu.
1: Di Tanjung Baru gitu ya.
0: Iya, bukan di kasur baru, Tanjung Baru. Itu okay. Bisa ditanya ke Irwan enggak?
1: Tak itu.
0: Ada apakah di Tanjung Baru
1: ya? Cara nak cikopi we, sareng rokok ji Samsu gitu nya. Aduh. Gitu
0: itu. Ada Bah Abret.
1: Bah Abret.
0: Nice, nice, nice.
1: Aha.
0: Itu Pak Edi.
1: Pak Edi.
0: Sintang Laut. Pokoknya ya. Kalau mau bilang Sintang Laut tuh Balelo.
1: Balelo gitu ya.
0: Ya pernah setulang itu di Medan ya.
1: Ah itu. Cau iya. juga nama nomplat beladan teh. Saya benar hati.
0: Ditanggung berat kehar.
1: Ma eta. Gitu ta. Ari we teh sawah geuning asok di ieu direket cenah.
0: Berharap cicung wang tungoyan ka tukang hareup.
1: Gitu baunya.
0: Gitu aja air ya.
1: Gitu aja.
0: Kasih yang mau masuk ya.
1: Oke. Okay.
0: Mau dinyanyikan sekarang ya syukur kalau mau masuk dulu.
1: Aha.
0: Gitu ya.
1: Gitu katanya.
0: Iya.
1: Oke, okay, Tanjung Baru ya,
0: Camitra ya. Peladannya rada sedikit ini di sana.
1: Pengen yang emplad-empladan soalnya Teh Mitra gitu.
0: Iya, biar Kang Herdi atau Kang Ading masuk dulu ya.
1: Ah, gitu.
0: Kang Ujit. Ah, siapa yang mau masuk ya.
1: Aha.
0: Sehat selalu. Makasih air ya.
1: Siap.
0: Sehat selalu, bahagia selalu ya.
1: Iya, amin ya, Pak.
0: Ya, Mama turun ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita mulai punya yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Bu Mama Lisna ya di Garut tentunya. Oke. Okay. Siap Malisna. Yuk, ada siapa lagi tentunya telepon yang ketiga. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Corak musik bareng apa Top Sultana.
2: Asik coy.
1: Teh Ai, sekarang aja apa kabarnya nih, sehat?
2: Masih emplu.
1: Oh, masih ada emplu.
2: Iya, masih bindeng
1: awet gitu ya.
2: Kabarnya Irwan sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Setelah 2 minggu healing.
1: Healing gimana? Micun artos. Aduh. Gimana Teh Ai? Masih ada ini? Jangan jadi cingok ini ya, ngakek-ngok ini. Teh Ai, jangan jadi cingok ngakek-ngok ini. Hello, Teh Ai. Tuh kan, benar, nyungsep. Gara-gara ngobeng cingok, ya masih gananya, Teh Ai. Gitu, ngakek-ngok. Yuk, halo. Kunaon, atuh ieu teh diuji, bra. Salam Teh Ai, kemana Teh Ai? Sasar Bunda Ratih tuh.
2: Ada Bunda.
1: Ada Bunda. Barusan teh abis ngobeng dulu. Cingok nang aceleng.
2: Cingok. Cingoknya teteh bunga dulu ya.
1: Gitu. Oke.
2: Iya, Bunda Ratih. Mama Lisna juga ya. Selamat malam ya selalu.
1: Amin.
2: Iya.
1: Oke, lagunya mau apa ini?
2: Apa ya?
1: Apa coba? Iya, jangan 3 hari 3 malam lagi lami teuing gitu. Ganggar hati.
2: Iya. Itu aja.
1: Nona tuh.
2: Kau tetap ku sayang
1: katanya ya. Walau berjauhan gitu ya,
2: iya.
1: Kau tetap ku
2: semuanya sayang. Saja ya. Saya selamat malam aja ya.
1: Aha. Tetap ku sayang. Coba yang mana ya yang enaknya. Yang koplo apa biasa ya.

0: Terima kasih, Irwan. Salamnya buat semuanya aja, Mitra RCA. Mitra Irwan yang lagi bertugas, semoga selalu sehat dan keluarga.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih, wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Ain Sukaraja ya. Kau tetap ku sayang katanya ya. Tidak busta meta teh. Tidak busta meta teh. Aduh, yu halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jorak musik barang batup sultana.
2: Ibra.
1: Abah top ubah terba paling top.
2: Obat herbal paling top.
1: Oke, siap ya Iqbal, apa kabarnya ini, sehat?
2: Obat sultana paling top.
1: Ngetop ya. Teh bunga juga hadir, siap teh bunga.
2: Kuno ngagoyat sing sarikeun wae.
1: Atuh geuning kunaon?
2: Kada lepat teh teh yeuh. Kapasur dile.
1: Oh, kasur senek itu.
2: Sultan.
1: Oke.
2: Gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Ini sehat juga ya Iqbal ini.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Udah
2: lama gak kedengeran lah Irwan tuh ya, kemana aja?
1: Ada aja. Aku teh salam kenal lah Iqbal dari Bunda Ratih katanya tuh.
2: Gimana?
1: Dari Bunda Ratih salam kenal katanya ya.
2: Oh gitu.
1: Aha. Gitu katanya, salam kenal. Oh, kenal kembali.
2: Waalaikumsalam gitu cina.
1: Iya gitu ya. Oke.
2: Aduh ini beb,
1: kenapa Ayah Iqbal malah manut gitu ya. Ayah Iqbal kunaon cina itu Pak Tut. Kenapa Pak Nut atau Ayah Iqbal gitu Tut cina.

0: Alah asik di geboy, iya lagu memalis nak cina leres pisan bundanya. Tanjung Baru soalnya kitanya, aha. Karena tadi atasnya di awal tapi iya benten musik nak kitanya, di Malangkung nyantai kitanya Langkung rawse nih orang gitu. Tak kening neleng nengnya. Bade atunya. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Eh, Iqbal kunaon atuh tadi ti kudubra.
1: Duka ye. Di Tanjung Baru lah.
0: Tanjung Baru.
1: Laguna langsung ah.
0: Laguna,
1: Gibah.
0: Gibah.
1: Dari Jawa Bengal.
0: Gibah ya.
1: Goyang dong.
0: Oke, goyang dong. Gibah dicoba ya.
2: Bunda Rati.
1: Dari Japa Ben.
0: Yang mana Japa Ben?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah. Mang, 2000. JP
3: Japa.
0: JP Japa ya?
1: Iya, JP Japa.
0: Okay.
2: 2000 Macaina Bung.
0: 2000 Mang. Ahan kena tulang naungkul ge. Sora. Dicobian saya nya.
1: Siapa?

0: Sudah menghilang air, Pak.
1: Menghilang kemana dulu?
0: Sinyal, atau sinyal? Nah, itu di cara aku.
1: Sinyalnya. Gitu. Ini benying sinyalnya.
0: Udah ngelep gitu ya, air, Pak.
1: Ngelep, gitu.
0: Malum lah, ujung ngagoyot.
1: Ujung ngagoyot, seorang tenitra.
0: Tak pernah sih ya, nggak banyak
1: tuh. Alah gitu, baru kayaknya.
0: Kanang iya. Karangnya nggak goyot.
1: Eta gitu, ajulan gitu.
0: Nanti kena mau madu kan nggak goyot.
1: Itu sih.
2: Kalian aja ini ya. Nanti mah tidur tidak.
1: Tidur atau udah, tak itu.
2: Sekarang sebelum ngantuk.
1: Nah itu, ya.
0: Ya, Irwan, makasih ya. Mudah-mudahan Irwan sehat selalu.
1: Amin.
0: Terjangnya buat Mama Bunga, weh.
1: Gitu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Iqbal sama Bunganya tentunya ya. Masih belum ngantuk, cina sok atuh ya. Digi berikan lagi ya Teh Bunga. Oke, tadi udah ada langlang lindingnya ya kalau Teh Bunga mah ya. Yuk, halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Cerak musik bilang batu sultana. Apa tuh?
2: Batu
1: bapak itu asik coy.
2: Asik coy.
1: Asik coy, siap Teh Bunga, masih ya, semangat dong.
2: Udah ngantuk sudah.
1: Udah ngantuk tuh dah ini teh ya.
2: Tapi pengen nyanyi. Tadi teh udah ketiduran. Bangun lagi.
1: Bangun lagi digubragu-bragu ayang. Teh gitu. Kalau kan heula kalau kan heula geus ulah ulah beureum kitu nya. Ulah waktu tibra ke heula ieu urang kalau kan heula. Orang diemplankeun caranya ku nanti di pintu ku nanti di pintu batako gitu teh.
2: Bukan di pintu batako.
1: Aduh ampun caranya.
2: Ditinggalnya ikut ke bobo.
1: Kayak heula ulah sok kekeleketekan gitu nya. Kayak diemplankeun tuk tuman.

0: dalamnya buat semuanya aja.
1: Aye.
0: Iya. Buat air masa calon keluarganya.
1: Amin.
0: Makasih. Uang di inflasi.
1: Di inflasi. Udah suka bibita. Penting.
0: Ya Allah.
1: Lah mikirnya setengah jam dulu ya.
0: Aduh, jadi itu menghilang menunduh sedang eta emang tadi implant.
1: Eta jadi hilang menunduh teh kitanya, jadi semangat implantkeun.
0: Tersayangnya banget aja ya. Ya semuanya.
1: Semuanya.
0: Yuk ah dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Teh Bunga. Mantap, surantap ya. 24 menit pas tadi pukul 22 malamnya ya. Mitra, oke.

aduh ampun seueur pisan kukudana sareng mitra gitu baru. Oke. Iya, 30 menit lepas dari pukul 22 malam atau pukul 10 malamnya, tersisa setengah interval ke depan lagi kita bersama di kerajaannya suara musik barang Abah Top Sultan, Abah Terpa paling topnya tentunya mitra ya. Masih ada waktu buat mitra yang bergabung ya. Silahkan tentunya. Silahkan kalau tidak ada mah dikasih lagi ya. Nanti ini. Iya, ini Bunda Mawar kayaknya udah obo ya. Iya udah obo kelupaan biasanya gitu ya. Gitu keobohan sana gitu ya biasanya gitu.

Hai, masih semangat. Ini ternyata Teh Ismay masih mancok ya. Oke, selamat malam Teh Ismay. Ada Teh Ismay. Hello, hello, hello. Hello,

Yay. Aduh, ini suaranya. Suaranya kenapa ini? Suaranya kenapa ini? cek. Iya, tenggorokannya ini kenapa ini? minta bentang menglayang, makasih katanya dari Teh Ismay. Bentang menglayang, soalnya tehnya bentang menglayang, anu kumaha bentang menglayang teh.

0: Nyuman hidung ya, ini rengit ya. Oke, terima lagi yuk. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayah Iqbal, Mindo.
1: Iya, nggak apa-apa dua kali ya.
0: Nggak apa-apa dong. Lagunya
1: lagunya
0: apa ini?
1: Nggak boleh gitu. Iya. Lagunya udah dikirim linknya.
0: Air mata dan mata air gitu ya. Siap. Air mata dan mata air ger halodo gitu-gitunya.
1: Ger halodo.
0: Siapa? Air mata dan mata air.

0: Oh, asik, mantap.
1: Ya, Irwan, makasih gitu ya atas waktunya, atas penerimanya. Mudah-mudahan Irwan sehat selalu ya.
0: Amin, ya Bang.
1: Hadiahnya buat mau buat Mama Bunga, we.
0: Mama Bunga aja. Anu
1: juga goyot.
0: Ah, gitu. Alah, gitu baru tehnya.
1: Enggak goyot,
0: Kak. Enggak goyot atuh gitu.
1: Siapa bos sayang karawange?
0: Ih. Goyot. Ya ampun, teh nang kod deh. Bunda
1: rati pangga 4
0: deh. Alah, aplok gitu ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Iqbal, ya Bunga juga ya. 46 menit pas saya pukul 22 malamnya atau pukul 10 malamnya Mitra ya. Asik ya Bunga di Gaboy. Ayo Iqbal, benar hati ya. Betul. Oke. Air mata dan mata air itunya Mitra. Teng deng teng deng deng deng gitu ya. Itu teh musiknya ya. Kira mana itu ya? Kira apa? Nananananananana. Siap. Bentamang layang lah cina ya Mitra.
2: Going for effort?
0: Eh mana ya? Oh iklan sekedar. Hush. Bentar. Ini bentang malayang dulu ya. Sebentar. Wah, Teh Ismai di Pangandaran.

0: Oke, bentang melayang cendemita gitu. Oke, ulala itu ya. Iya, tadi ada Bunda Ratih ya, mau mindo cenah siap sok, artinya masih ada waktu sekitarnya sekedap duit. Sok. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Aa.
0: Siap, Bunda. Aha, ada mendoa. Tenanglah,
1: mana coba, A, lagu dingin aja.
0: Dingin.
1: Dingin
0: dari Bunda Hetikus Endang ya kalau nggak salah ini.
1: Bayu barusan Ayah Iqbal.
0: Ayah Iqbal.
1: Kemana Kang Lokis, tukang Herdi
0: kemarin? Iya, tukang Lokis kemana? Kang Lokis juga ya.
1: Kang Cing KSB juga nggak ada tuh.
0: Kang Cing kayaknya keobohan itu teh.
1: Jangan kecapean habis ngider udah ngider tuh.
0: Tadi teh dengerin kalau pas ini Maya zodiak mah gitu ya. Ya, cuman kayaknya kayak di BPND obo aja gitu.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Teh bunga.
0: Teh bunga.
1: Teh jahe.

0: makasih ya Irwan atas waktunya. Bunda bisa masuk lagi. Salam buat semuanya. Semoga kita semua kru RCA yang suka karaoke yang selalu diberi kesehatan, umur panjang ya. Diberikan kelancaran rezeki, bisa berjumpa lewat karaoke ya.
1: Itu dia, betul.
0: Makasih buat semuanya. Selamat malam. Sehat selalu Irwan sama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih buat Bunda Rati menjadi penyambutan terakhir di kesempatan malam hari ini digelarannya ceramah musik berangkat Patok Sultana ya, karena tepat pukul 11 malamnya ya, Irwan harus pamit tentunya, tapi ada tembang nih buat kita semuanya ya. Orang diberi gendai mitranya. Orang diberi gendai serta mitra karena nawan iya. Ini dua cinta anu lang layangannya. Eh kan ya, kayak anu lang layangan.

tersangka saling dua cinta seorang temitra. Aduh, kayak begitu nanya. Oke, okay, di cobian atau mau pamungkas.

Beuyeum ti Bandung mah teu sambarangan soalnya gitu nya. Oke, Yasir Lana penutupnya ya, kita salawatan bersama ya di bulan mulut gitu ya, dan mulut.

Oke, Yasir Lana menjadi tambang penutup di kesempatan malam hari ini di gerannya corak musik bernama Batuk Sultana. Obat terbal paling topnya tentunya di 23 Agustus 2026-nya ya. Terima kasih buat semuanya atas kebersamaannya. Mohon maaf bila salah-salah kata dari Irwan ya. Pokoknya buat semuanya salam kompak selalu ya. Oke, Irwan yang bertugas undur pamit. Akhir kata, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Campur.

0: LCA FM. Jangan tentara pelajar, belakang nomor 50, PON 0265-741-539.
1: 102,1